0: It's me, myself, and I.
1: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
2: Perfect day di Kalimaya Baskar.
3: Kalau zamannya millennials ya, semua orang pada tergila-gila sama Prince William sama juga Prince Harry. Kalau mungkin kamu yang suka dengan prince-princean gitu kan, kayak aku lagi suka banget sama Prince Christian of Denmark yang seganteng itu, atau sama Princess Amalia dari Belanda, atau mungkin kamu taunya familiar sama Infanta Sofia dari Spanyol dan juga Princess Leonor dari Spanyol. Nah, sebenarnya ini sebenarnya udah enggak semua dunia itu pakai yang namanya presiden. Mereka tuh masih ada yang pakai sistemnya kerajaan, dan udah waktunya gitu kan calon-calon raja dari anak Gen Z itu udah mulai ada nih. Ya contohnya aku sebutin tadi ya, kalau Gen Z ada Christian dari Denmark, ada juga Infanta Sofia, ada juga Leonor dan lain-lain sebagainya. Kali ini datang dari Jepang nih sebagai muda, Pangeran Hisahito. So what happened nih sama Pangeran Hisahito dari Jepang? Tapi kamu boleh banget loh sambil nunggu gitu kan beritanya apa, sambil request lagu di 0822 622 3021.

Gen Z, aku jamin kamu gak tahu ini, tapi millennials pasti kamu tahu banget sama yang namanya Tao Mingse. Jadi Tao Mingse itu salah satu member F4 gitu kan. Nah F4 ini dulu tuh ada drama Cina gitu kan, drama Taiwan atau drama Cina gitu lah. Judulnya itu Meteor Garden. Nah adalah si Tao Mingse ini. Nah si Tao Mingse ini Jerian. F4 tuh dulu isinya ada 4 orang, ada Vicky Wu kalau gak salah, terus ada si Jerian sama duanya aku lupa. Nah jadi buat kamu yang kepengen nostalgia gitu kan, zaman-zaman masih muda nih, buat geng-gengnya bunda aku gitu kan, kali ini F4 sukses ngegelar nostalgia di Jakarta gitu. Jadi kalau katanya si Antara News yang baru aja nonton konsernya F4 gitu kan, ngebawa nostalgia dengan konser F4 Ever First World Tour yang ada di Indonesian Arena GBK di Jakarta nih di hari Kamis kemarin. Nah grupnya nih ada Jerian, Vanessa Wu, Vic Chow sama Ashin, itu tampil kurang lebih 3 jam gitu kan, startnya dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Nah mereka tuh kayak selain jago acting juga jago nyanyi sebaya muda. Kenapa? Karena di konser ini mereka tuh ngebawain lagu Always Be My Bro yang langsung rame banget deh, kayak wah langsung kebayang deh nostalgianya gitu. Bahkan Vanessa Wu, kayak aku dulu tuh suka banget sama Vanessa Wu, kadang ganteng banget Vanessa Wu, itu bilang kayak halo Jakarta apa kabar nih, kita seneng banget ketemu sama kamu malam ini. Jadi dari awal gitu kan suasana nostalgia tuh bener-bener kental banget. Bahkan penonton tuh kayak rata-rata seumurannya tuh kayak umur-umuran bunda aku, tahun anak-anak lahir tahun 80, 70, 90 gitu kan. Dan kalau ngomongin umurnya anak F4 ini ya, itu kayak gak lagi muda tau gak, bahkan umur mereka tuh kayak hampir 50-an. Tapi ya mereka tuh kayak bener-bener gak ada penuaannya samsek, kayak ih ganteng banget gitu. Jadi mereka tetap energik, tetap fresh gitu kan. Apalagi Jerian dengan tetap rambut gondrong yang setengah-setengahnya itu, jadi kayak makin ganteng banget gitu. Jadi kalau ngomong secara visual ya, konsep itu kayak menarik banget karena sinematik dan teatrikal gitu. Jadi kayak ada efek-efek hujan, petir, kaca pecah, sampai cahaya pelangi. Aduh bener-bener ala-ala Meteor Garden deh sebaya muda. So kalau misalnya kamu nih udah pernah nonton belum Meteor Garden, mungkin kamu udah pernah nonton Meteor Garden yang versinya Dylan Wang.

0: Alien 1, kamu kenapa tiba-tiba sakit? Ada apa denganmu?
1: Sudah 1001 tahun kita tidak kembali ke bumi. Saya kekurangan asupan, Kapten. Kekurangan siaran radio Kalimaya Baskara, Kapten.
2: Alien aja rindu sama Kalimaya Baskara. Yakin kamu enggak?

0: Siap-siap sebaya muda, bentar lagi ada Coffee Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Back again ngebahas soal pangeran-pangeran Gen Z nih sebenernya muda. Oh ya, aku sampai lupa notice ada Prince Charlotte juga, terus ada Prince George, terus juga ada Prince Arthur juga ya sebenernya muda. Ngomongin si pangeran Hisohito gitu kan, yang udah mulai masuk ke panggung resmi kekaisaran Jepang. Jadi Voi tuh bilang di umurnya yang 19 tahun ini pangeran Hisohito tuh udah mulai banyak banget gitu kan dikenalin ke publik gitu. Jadi kalau aku baca dari The People di hari Kamis kemarin gitu kan, Pangeran Hisohito itu di tanggal 27 kemarin tuh nyambut Presiden Filipin Ferdinand Marcos Jr. dan Ibu Negara Liza Artana Marcos gitu. Jadi ini kayak diplomatik dan ini kayak jadi momen penting banget buat Hisohito gitu kan. Kenapa? Karena ini pertama kalinya gitu kan dia tuh kayak ikut nyambut tamu negara gitu, bahkan gitu ya. Pangeran Hisohito ini datang pas selesai kuliah. Jadi gak ada gitu ya definisi ngebolos-bolos tuh gak ada. Jadi kalau misalnya sekelas Pangeran Jepang Hisohito aja gitu kan bisa nyelesain kuliahnya baru dia ngelakuin pekerjaan lainnya, itu kan berarti kamu juga bisa nih sebaya muda kelarin dulu kuliahnya baru yang lainnya. Jadi kalau ngomongin Pangeran Hisohito ini ada di pewaris kedua tahta di Kekaisaran Jepang karena masih ada ayahnya gitu kan. Nah baru nih si Pangeran Hisohito. So kalau kamu jadinya siapa nih? Pangeran-pangeran atau princess-princess favorit kamu?

0: Rahil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi.
1: Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu.
0: Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus.
2: Kalimaya Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Segmen terakhir dari Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi nih Sebaya Muda. Ini benar-benar viral banget sih sekarang. Siapa sih yang gak pakai AI gitu kan? Kayaknya hampir semua orang pakai yang namanya AI. Dan kalau ngomongin perang AI ini ya, benar-benar ke semua aspek pekerjaan tuh lagi perang AI. Dan akhirnya kalau katanya Voi, di hari Kamis tanggal 28 kemarin, Naver Corp itu nyiapin kurang lebih investasi 1 triliun won dalam 5 tahun ke depan buat ngedorong tren buatan manusia gitu kan. Itu dipakai sama AI. Jadi bukan konten AI yang dipakai sama manusia, tapi kontennya manusia yang dipakai sama AI. Jadi kalau pakai kurs 1 won korsel sekarang ya itu ada di sekitar 11 sampai di 11 ribuan gitu. Jadi investasi ini kalau sekarang banget nih totalnya di 11,6 triliun. Nah, fokus persaingannya tuh ya biar si AI itu nyontek gitu. Hasil dari ide manusia. Bahkan si Naver itu juga ngeluasin kontennya gitu kan. Jadi kayak nemuin konten bagus buat kreatornya nanti kalau bagus bakal dikasih bonus gitu. Jadi bagusnya tuh adalah ketika konten kamu tuh dipakai sama AI, nanti bakal dikasih bonus sama Naver. So kalau kamu gimana? Tertantangkah buat join di Naver?

0: Si paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Waktunya berangkat kerja sebaya muda. Sekarang aku lagi ada di jalan Slamet Riyadi ya. Jadi kalau kamu dari arah Orodowo mau belok kiri ke daerah Jaksa Agung Suprapto, atau kamu belok kanan mau menuju ke daerah Raja Bali, mau menuju ke daerah gunung-gunungan daerah Semeru dan Bromo, menurut pantauan cctv.malangkota.go.id pagi hari ini ramai lancar. Dominasinya adalah kendaraan pribadi. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman dan helm ber-SNIN. Don't forget to riding safely pastinya.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Perfect Day gini, jangan lupa harus update berita juga dong. Informasi yang keren-keren punya nih dari Kalimaya Baskara FM dan juga Antara News. Nah, tahun ini kan kayak udah masuk ke semester pertama tahun 2026 ya, sebaya muda, karena hitungannya kayak bulan depan udah bulan Juni gitu. Nah, biasanya tuh pasti bakal ada yang namanya recap-recap, terutama untuk wisatawan dan lain sebagainya. Dan kali ini datang dari recap Menteri Pariwisata Bu Widianti Putriwardana gitu kan, bilang kalau wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia di tahun ini tuh kayak nunjukin paling tertinggi se-Asia Tenggara loh pertumbuhannya. Jadi kalau kamu kira kayaknya kurang deh, kita kalah sama, sekarang kan lagi ngetrennya ke daerah Vietnam, terus abis itu ke mana namanya, ke Thailand, no-no banget sebaya muda. Bahkan Antara News bilang kalau Bu Menpar gitu kan, waktu di acara pembukaan Bali and Beyond Travel Fair atau BBTF 2026 itu bilang gitu, kayak ngerespon soal posisi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang ada di peringkat kelima Asia Tenggara, which is itu ada di bawahnya Malaysia, Thailand, Vietnam dan juga Singapura. Nah, ini kayak jadi negara-negara Asia Tenggara yang top tier banget dibuat jalan-jalan gitu kan. Jadi kalau bahkan Bu Menteri bilang kalau di bulan Maret kemarin ya, Indonesia tuh kunjungannya tuh paling tinggi dibandingin Thailand sama Malaysia, bahkan jadi nomor satu gitu buat pertumbuhannya. Ya walaupun secara jumlah kunjungan wisman atau wisatawan mancanegara di Maret 2026 itu masih ada di bawah 4 negara tadi ya, kayak sekitar 1,9 juta gitu. Ya walaupun yang lainnya sampai tembus 2 juta, tapi buat pertumbuhannya tuh cenderung naik sebaya muda daripada 4 negara yang tadi aku bilang gitu. Jadi sebenarnya ya Bu Menteri bilang kalau gak cuman bisa dilihat dari jumlah kedatangannya aja gitu kan, karena Indonesia ada di nomor kelima tapi pertumbuhannya juga masuk gitu, bahkan lebih tinggi. Jadi kalau kamu gimana nih sebaya muda, apakah tertarik buat jalan-jalan keliling Asia Tenggara? Kalau aku sih pengen banget ya ngopi-ngopi cantik kayak ala-ala cafe Ghibli yang ada di Vietnam, karena lagi rame banget FYP ku full of Vietnam. Nah kalau kamu gimana, apakah tertarik juga buat ngopi-ngopi di cafe Ghibli yang ada di Vietnam? These walls could talk.

0: might take me my whole life. You're the longest goodbye.
1: Itu kamu belajar atau belajar, Ais? Kok tiap 5 menit buka HP mulu?
2: Biasa, lagi nyari lagu yang pas nih biar vibes-nya dapat.
1: Nyari lagu yang cocok sampai lupa kalau lagi belajar. Mending dengerin Kalimaya Basker FM, selalu siap jadi soundtrack buat sebaya muda pejuang SKS alias sistem kebut semalam.
3: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR selalu mendukung program pemerintah selama program tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Puan di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat rapat paripurna penyampaian anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2027 beberapa waktu lalu. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menyatakan DPR akan melakukan evaluasi dan kolaborasi dalam pembahasan rancang bangun APBN tahun anggaran 2027 yang telah disampaikan Presiden kepada DPR RI. Anggota tim pengawas haji DPR RI M. Husni mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap calon jemaah haji lansia, terutama jemaah yang mengidap demensia.
4: Kita juga menemukan ada jemaah yang demensia yang terloloskan itu jumlahnya juga lumayan banyak. Untuk ke depan lebih diperketat, karena ini masalah daripada perhajian kita yang harus betul-betul mampu, bukan hanya di keuangan tapi juga di kesehatannya.
3: Informasi tentang pengawasan haji kunjungi media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih menegaskan bahwa relaksasi bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSPE harus dioptimalkan sebagai instrumen pendorong kemajuan mutu pendidikan swasta. Politisi fraksi PKS itu menjelaskan bahwa regulasi mengenai dana BOSPE untuk periode 2025-2026 kini jauh lebih fleksibel dan tidak sekaku tahun-tahun sebelumnya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan.
5: Televisi, radio, parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
6: Kalimaya Baskara FM, a part of Kompas Gramedia.

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tune on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Waktunya segmen pergelutan duniawi dimulai supaya mudah di segmen teka-teki tentang kamu, tentang kita. Dan kali ini jujur pembahasannya sangat amat sensitif banget. Kenapa sensitif? Karena aku ngebahas soal berat badan. Siapa di sini yang kayak suka bete gitu kan? Kayak terutama buat cewek-cewek ya. Rasanya padahal cuma minum air seliter tapi langsung naik 5 kilo gitu badannya. Atau kamu juga iri sama cowok-cowok yang kayak kenapa ya cowok tuh berat badannya 75 kilo sama kita cewek 75 kilo tuh bakal beda banget. Kayak cowok tuh bakal kelihatan kayak bagus proporsional sedangkan kita kayak gendut banget. Atau gitu kan kayak misalnya kamu lihat cowok makan banyak gitu tapi dia tuh berat badannya segitu-gitu aja gak naik. Nah ini nih makanya aku bakal ngetandingin soal cewek versus cowok. Siapa sih yang lebih gampang buat nurunin berat badan? Jadi aku udah kasih polling ya sebaya muda. So let me check dulu pollingnya. Aku akan ke Instagramnya Kalimaya Baskara dulu. Wait ya. Sabar. Nah ini dia. Jadi aku bikin teka-teki cewek versus cowok siapa yang gampang turun berat badannya. Dan dari kamu pada ngejawab 100% cewek. Nah emang benar ya, cewek tuh paling gampang turun berat badannya. So abis ini kita bakal cek ya sebaya muda.

0: Mas GPT, aku tuh pengen ya kirim WA ke mantan, tapi kok malu gitu ya?
1: Saya sarankan kamu bertanya, kamu sehat, aku masih sayang.
0: Lah, kok jebakan Batman gini? Wedi aku Mas Robot.

0: Bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Hayo, siapa di sini yang udah diet setengah mampus gitu kan, kayak bener-bener abis-abisan diet, ternyata berat badannya dalam sebulan cuman turun 1 kilo, sedangkan kalau cowok gitu kan kayak cuman sebulan bisa tiba-tiba turun sampai 10 kilo. Nah, ini kan kayak selalu jadi pertanyaan, kayak kenapa ya cowok tuh gampang banget buat turun berat badan dan susah banget buat naik berat badan, sedangkan cewek tuh kayak segampang itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang sering banget ditanyain gitu kan, padahal kita tuh udah mati-matian gitu loh kayak buat diet, buat olahraga, workout, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau aku baca dari Klik Dokter ya, jadi Healthline itu bilang kalau ada penelitian terbaru yang bilang kalau dibuat proses penurunan berat badan gitu ya, cowok tuh ternyata jauh lebih cepat daripada cewek. That's why cowok itu bisa ngedapat lebih banyak manfaat dari pada cewek. Makanya kayak sebulan misalnya cewek tuh paling mentok turun cuma 5 kilo doang kan, dengan workout yang sama gitu kan, dengan pace yang sama olahraganya kayak cowok. Tapi cowok tuh bisa kayak 15 kilo turunnya. Nah, karena emang penelitian terbaru bilang kalau cowok tuh lebih cepet turun berat badannya gitu. Jadi studinya tuh ngelibatin berapa orang sih, Div? Abis ini ya aku bakal spill.

0: Akulah Sang Dewi Radio yang selama ini menemani kamu sebaya muda.
1: OMG, aku ngefans banget sama kamu. Kita dengerin Kalimaya Baskara FM dari Radio Garden yuk. Mau jadi temennya Dewi Radio? Cus dengerin 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: 101 your friendly hit station.
2: Masih di 102.1 dan di segmen teka-teki tentang kamu, tentang kita, di mana kita bisa bergelut secara sehat ya sebaya muda. Jadi kalau ngomongin soal penelitian yang bilang kalau proses buat nurunin berat badan di cowok tuh emang lebih cepat daripada cewek, itu udah ada dilakuin di 2200 orang dewasa dengan obesitas di Eropa, Australia, dan di Selandia Baru gitu. Jadi masing-masing objek penelitian ini punya kondisi prediabetes. Terus klik dokter bilang kayak selama 8 minggu masa penelitian, si partisipan ini ngelakuin diet 800 kalori per hari gitu kan. Mereka cuma makan sup, terus juga makan protein shake, terus juga makan serealia panas dan sayur-sayur yang rendah kalori. Dan di akhir penelitian selama 8 minggu, ternyata cowok tuh 16% lebih cepat turun berat badannya daripada cewek gitu kan. Jadi rata-ratanya nih, si cowok itu berat badannya tuh turun di 11,79 kg. Nah kalau cewek itu cuma di 9,97 kg. Jadi kalau cowok tuh kayak hampir ke 12 kilo ya, sedangkan cewek tuh hampir 10 kilo doang buat turun berat badannya gitu. Bahkan ada lagi loh yang lebih unggul gitu dari penelitian ini.

0: Rapunzel, aku sedih banget. Nungguin pangeran lama gak datang-datang. Dan aku gak tahu harus cerita ke siapa.
1: Tenang Cinderella, kamu bisa join Kali Maya Baskara yang bisa dengerin semua kisah kamu. Bahkan Kali Maya Baskara dengerin cerita kamu sampai negeri dongeng.

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Jadi kenapa ya cewek itu lebih lambat buat turun berat badannya daripada cowok? Nah, klinik dokter tuh bilang kalau jenis lemak yang hilang atau berkurang di cowok itu ternyata lebih ngebikin mereka tuh jadi sehat gitu. Kenapa? Karena berat badan di cowok tuh umumnya ya pusatnya tuh ada di bagian tengah gitu kan, dimana itu namanya adalah lemak visceral gitu. Jadi pas badan kita ngeluarin lemak visceral itu bisa ningkatin metabolisme dan ngebantu lebih banyak ngebakar banyak kalori. Nah, sedangkan kalau di cewek itu lemaknya tuh ngumpulnya di pinggul, paha, pantat gitu kan, di lengan gitu kan. So that's why gitu kan, di penelitian ini tuh kayak cewek tuh lebih banyak kehilangan lemak di bagian pinggul. Nah, lemak ini itu dibilangnya itu adalah lemak subkutan yang dimana punya peran penting buat proses kelahiran dan menstruasi, tapi nggak ada manfaatnya gitu loh buat metabolisme ketika lemak itu dihilangin. Jadi kayak misalnya dia kebakar ya udah gitu, kayak biasa aja, nggak akan ngehasilin apa-apa. Dan juga secara fisiologis ya cowok tuh emang lebih ngebakar kalori lebih cepat gitu, jadi mereka tuh lebih banyak masa ototnya gitu daripada cewek. Nah, kalau cewek itu masa ototnya tuh kayak lebih dikit nih sebaya muda, jadi makannya bukan susah buat turun ya, kayak lebih lama untuk turunnya daripada cowok.

0: Oke, jadi kalau menurut Mbak Caca nih, toxic relationship tuh sebenarnya apa sih?
1: Itu tuh hubungan yang rasanya kayak sambal korek pakai rawit sekilo, Mas. Pedes, nagih, tapi bikin sakit batin. Langsung diare deh pokoknya.
0: Aduh, dalam banget, Mbak.

0: sebentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: 102.1 Good Song Best Station.
2: Segmen terakhir tentang kamu, tentang kita sebaya muda. Jadi intinya ya, cewek itu emang lebih susah untuk turun berat badan dibanding sama cowok. Kenapa? Karena lemaknya yang dibakar cewek itu ternyata bukan lemak yang penting-penting banget. Beda sama cowok gitu kan. Yang dibakar adalah lemak yang penting gitu. Jadi kalau cowok ini namanya tuh lemak visceral gitu kan. Yang emang dia tuh sekali lemak itu kebakar, impact-nya bisa langsung sebadan-badan. Sedangkan cewek itu dia kurang nih sebaya muda lemak visceralnya. Karena ngumpulnya tuh ada di pinggul, paha, dan di pantat. So that's why kita tuh kayak jadi agak lebih harus effort lagi untuk turun berat badan. Tapi itu normal banget kok sebaya muda. Dan menurut aku sih dulu aku pernah nyoba diet ya, senormal-normal secepat-cepatnya aku nih turun diet itu kayak sebulan 1 kilo juga pernah gitu. Sebulan turun paling mentok ya, paling maksimal banget aku dulu waktu nyoba-nyoba diet tuh kayak 5 kilo. Dan itu kayak menurut aku kayak wow, sebulan 5 kilo gitu. Tapi ya kerasa sih ngapnya nih sebaya muda. Ngapnya tuh karena aku dietnya dengan cara yang salah. So buat kamu yang lagi diet, coba dong, boleh banget di-spill diet versi kamu yang gampang dan tidak menyiksa gitu.

0: special for you. It's Kalimaya.
1: Are you ready, Sebaya Muda, buat nonton pertandingan sepak bola Indonesia versus Oman dan Mozambik? Jadi sini merapat gitu kan buat kamu yang kepo sama tiketingnya. Jadi aku dikasih tahu sama Antara News gitu kan, kalau PSSI lewat PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI itu bilang kalau mereka itu udah ngejual kurang lebih 35.000 tiket pertandingan timnas Indonesia di FIFA Match Day di bulan Juni gitu kan, ngelawan Oman di tanggal 5 Juni dan Mozambik di tanggal 9 Juni. FYI, dua laga ini tuh ada di Gelora Utama Bung Karno atau SUGBK di Jakarta di jam 8 malam waktu Indonesia bagian barat gitu kan. Dan ini tuh kayak penjualannya sebenarnya udah open dari Jumat minggu kemarin gitu. Bahkan kalau katanya Managing Director GSI Marshall Masita gitu kan bilang, yang dibuka tuh tribun bagian bawah, jadi nanti tribun bagian atas tuh gak dibuka. Totalnya 35 ribuan kurang lah ya yang dibawa, dan ada 2 pertandingan tanggal 5 dan tanggal 9. Nah jadi tiket buat 2 pertandingan itu dijual dengan 3 kategori yang beda. Paling murah harganya tuh ada 300 ribu kategori Garuda South or North, terus juga kategori atasnya itu Garuda West or East ada di 500 ribu, dan kategori termahal ada di tiket premium West or East ada di 750.000 gitu. Jadi buat tiketingnya itu udah terjual dengan angka ribuan. Jadi buat kamu yang pengen beli boleh banget. Kayaknya masih ada nih sisa tiketnya Sebaya Muda. Apalagi dua lawan Indonesia di FIFA Match Day bulan depan ini itu bukan tim sembarangan gitu. Karena Oman dan juga Mozambik ini ada di ranking FIFA di atas tim Garuda loh. Jadi boleh banget buat kamu yang mau nonton nih Sebaya Muda. Jadi kamu langsung cek aja gitu kan di Garuda Sepak Bola Indonesia di website-nya buat beli. Jangan sampai kamu beli di calo ya Sebaya Muda. Dan tetap dukung timnas Indonesia kita apapun hasilnya nanti waktu di match-nya.

0: Selamat datang di toko apa aja ada shop. Murah meriah, manja.
1: Ready warna hitam, Mbak?
0: Loh, ready, Mas. Langsung check out aja. Bentar, Mas. Kok nggak ada ya? Saya tak googling dulu stoknya.

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Power Studio Kalimaya Baskara.
2: Dan tanding lagu supaya mudah, aku tadi barusan nandingin lagunya si Cat's Eye, Gabriela, dan juga lagunya Nona Yang Shoot. And ternyata ini adalah tanding lagu terakhir supaya mudah, karena aku harus pamit dulu, undur diri dari ruang dengar kamu. Karena gak kerasa ternyata aku udah 3 jam, jadi aku nemenin kamu yang hari ini gak cuti ber, atau yang hari ini juga kebagian cuti ber. Tenang, walaupun hari Senin tanggal merah, aku akan tetap menemani kamu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. So hari ini sama, aku bakal nemenin kamu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi jangan kemana-mana mana gitu kan, walaupun kita harus menyudahin di program TGIM, masih ada request 12 dan OMG yang bakal nemenin kamu. So thank you so much yang udah request lagu, yang udah nemenin aku yapping, yang udah seru-seruan 3 jam ini. And keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hati-hati di jalan ya.

0: Is, jadi kan mau jogging sekarang?
1: Aduh, masih ngantuk banget nih, Vin.
0: Loh, aku udah di depan kos kamu nih. Masa nggak jadi sih?
1: Iya, bentar, cuci muka dulu.
2: Bareng Kalimaya Baskara FM, say goodbye to males-malesan dan welcome target hidup sehat yang jadi resolusi tiap tahun kamu itu sebagai muda.

0: kan deh kayaknya. Eh, gimana sih?
1: Mbak, yang betul itu Annyeong Haseyo.
2: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Quick Kepoin, single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sana sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

sebagai muda. Di momen Idul Adha ini, semoga kita bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih peduli, dan lebih semangat berbagi. Tapi tetap ya, jangan sampai semangat bakar sate lebih tinggi daripada semangat ibadahnya.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Sebagai muda, pengen akses software atau aplikasi premium tapi dompet lagi menipis. Nih, aku spill 2 tools keren yang bisa bikin pengalaman pakai software makin praktis dan juga efisien. Yang pertama ada ToolLabs, All-in-One Software Manager. ToolLabs ini udah kayak Swiss Army Knife buat software loh sebagai muda. Bisa bantu kamu ngatur, install, dan update software premium dengan mudah, tanpa harus download satu persatu dari berbagai sumber. Yang kedua ada Groupy, bikin semua aplikasi jadi nyatu. Nah, buat kamu nih yang suka buka banyak aplikasi sekaligus dan tabrakan layar, Groupy ini bisa bikin semua aplikasi dikelompokkan dalam satu window, kayak tab di browser, jadi lebih rapi dan gak ada lagi layar berantakan. Nah, buat kamu nih yang mau software premium tapi tetap praktis dan gak bikin dompet menangis, cobain deh ToolLabs dan juga Groupy biar makin produktif.

0: Brightly start with Kalimaya Baskara.
1: Sebaya muda, alarm pagi ini jangan di-snooze ya. Karena Idul Adha bukan cuma soal bangun pagi buat sholat id, tapi juga bangun hati buat lebih ikhlas, lebih bersyukur, dan lebih peduli sama sekitar.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha, Sebaya Muda!

0: BBM Muda, ini dia juara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Udah kejar aja, hidup cuma sekali, daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut. Gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avelo featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? Pedediktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wolford Girls Medicine Beer.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa hewan kurban gak boleh asal muda dan lucu aja? Napa sih picek ya, dari artikel Kementerian Pertanian, usia hewan jadi salah satu syarat penting. Sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun, sedangkan kambing atau domba minimal 1 tahun. Ditandai ya dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Jadi syarat umur ini bukan cuma soal formalitas. Hewan yang cukup umur biasanya lebih layak secara fisik dan dagingnya lebih siap dikonsumsi. Jadi sebelum beli, jangan lupa ya tanya umur hewannya juga.
1: Number 2.
2: Kamu masih suka ketuker gak sih antara kambing dan juga domba? Nah, pasti picek ya dari artikel Subang Dijen PKH Kementerian Pertanian, kambing dan juga domba sama-sama bisa digunakan untuk kurban selama memenuhi syarat. Nah, secara fisik, kambing biasanya berbulu lebih lurus, tubuhnya cenderung ramping dan ekornya naik. Sementara domba punya bulu lebih tebal, tubuhnya juga jauh lebih bulat dan ekor cenderung turun. Untuk syarat umur sendiri, kambing umumnya minimal 1 tahun, sementara domba punya ketentuan tertentu sesuai kelayakan. Jadi, pilih kambing atau domba, yang penting sehat dan memenuhi syarat ya, sebaik muda.
1: Number 3.
2: Tahu gak sih, bagian yang paling ditunggu saat Idul Adha tentu pembagian daging kurban. Iya gak sih sebe muda? Tapi dibalik itu ada loh kerja panitia yang cukup panjang. Nah, pas Yupi intip dari kebiasaan panitia kurban di banyak masjid, biasanya mereka sudah menyiapkan data penerima, kupon, tempat pemotongan, tim timbang, tim bungkus, sampai tim distribusi. Tujuannya itu supaya pembagian lebih tertib dan tepat sasaran. Nah, momen ini juga ngajarin kita soal keadilan sosial, karena daging kurban itu bukan hanya untuk orang yang berkurban, tapi juga untuk keluarga, tetangga, dan masyarakat yang membutuhkan.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Host Bayi Muda masih barengan sama Ines yang bakalan terus nemenin hari kamu biar makin cantik dan makin pede pastinya. Siapa nih di sini yang pengen tampil fresh pakai lipstick tapi takut bibir jadi kering dan pecah-pecah? Duh, niatnya mau tampil menawan, malah lipsticknya yang nge-crack, bisa bikin mood berantakan seharian ya. Nah, Ines habis dispil nih sama IDN Times, ternyata tren lipstick 2026 tuh fokus ke hidrasi maksimal tapi tetap transfer proof. Pilihannya beragam banget di Bayi Muda. Mulai dari brand lokal yang harganya ramah di kantong sampai brand internasional yang punya pilihan warna bold tapi tetap ringan di bibir. Kuncinya cari yang punya kandungan moisturizer tinggi ya Bayi Muda, biar bibir kamu tetap sehat meskipun tampil matte seharian. Jadi buat yang mau bibir tampil stunning tanpa drama kering, rekomendasi ini emang solusi paling cerdas deh.
2: Daging udah ada, arang udah siap, tinggal satu yang belum. Apaan tuh? Orang yang bisa bakar sate tanpa gosong. Selamat Idul Adha, Bayi Muda. Semoga berkahnya gak ikut gosong.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo semuanya, muda masih barengan sama Ines yang bakalan terus ngasih info biar gaya kamu makin trendy dan gak ketinggalan zaman pastinya.
2: Kalian nyadari gak sih? Sekarang tuh makin banyak yang pakai celana low rise dan warna-warna metalik ala tahun 2000-an. Rasanya kayak balik ke zaman video klip jadul, tapi versinya lebih keren ya. Nah, Ines barusan kepo ini dari Kompas, ternyata tren Y2K

0: Kay lagi booming banget di kalangan Gen Z karena dianggap unik dan berani beda. Mulai dari kaos crop top sampai aksesoris manik-manik, semuanya jadi kunci buat tampil ekspresif dan penuh nostalgia. Buat kamu yang pengen tampil beda, jangan ragu ya buat bongkar lemari lama atau cari barang thrifting bertema Y2K ya.
1: Kamu kenapa ih? Kok kayak nggak enak gitu mukanya?
2: Hah, lagi stres aja sih. Banyak yang lagi dipikirin.
1: Nih, coba dengerin.
3: Radio Kalimaya Baskara.

0: Pincar semangatmu barengan Maya sekarang.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
2: Hey Sebaya Muda, siapa nih yang pengen jadi lebih boyis dan keren dengan bahasa Malangan? Yuk kita eksplor beberapa istilah dan ungkapan dalam bahasa Malangan yang pasti bikin kamu jadi lebih kece nih saat ngobrol. Yang pertama kita punya kata boyis. Ini artinya keren atau mantap. Jadi kalau kamu mau puji teman atau barang yang lagi kamu lihat, tinggal bilang, wah boyis banget ini. Yang kedua kita punya kata woles. Kalau kamu lagi chill dan mau bilang santai, bisa pakai kata woles. Misalnya, ayo woles jangan tegang-tegang. Cocok banget buat situasi yang butuh ketenangan. Oke, nextnya kita ada kane atau enak banget. Saat kamu merasakan sesuatu yang enak, jangan lupa pakai istilah kane. Misalnya, makanan ini kane banget. Ini bikin obrolan kamu jadi lebih terasa lokal dan menggugah selera. Dan yang terakhir, kita ada kata oyisem yang merupakan akan kebalikan dari iya mas. Kalau kamu setuju nih sama apa yang dikatakan teman, tinggal bilang oyisem. Contohnya, oyisem, aku juga setuju. Dijamin bikin suasana obrolanmu jadi lebih seru dan akrab. Nah, itu dia beberapa istilah bahasa Malangan yang bisa bikin kamu tambah boys nih. Gunakan dengan percaya diri di tongkrongan, biar semua orang tahu kamu punya gaya yang berbeda. Tetap semangat dan jangan lupa tetap boys.
0: Sebaya Muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Dr. Supraon. ITSK Dr. Supraon, Multi Talent University.

0: Today News become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa hewan kurban gak boleh asal muda dan lucu aja? Napa sih picek ya, dari artikel Kementerian Pertanian, usia hewan jadi salah satu syarat penting. Sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun, sedangkan kambing atau domba minimal 1 tahun. Ditandai ya dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Jadi syarat umur ini bukan cuma soal formalitas. Hewan yang cukup umur biasanya lebih layak secara fisik dan dagingnya lebih siap dikonsumsi. Jadi sebelum beli jangan lupa ya tanya umur hewannya juga.
2: Number 2.
1: Kamu masih suka ketukar nggak sih antara kambing dan juga domba? Nah, pas Yupi cek ya, dari artikel Subang Dijen PKH, Kementerian Pertanian, kambing dan juga domba sama-sama bisa digunakan untuk kurban selama memenuhi syarat. Nah, secara fisik, kambing biasanya berbulu lebih lurus, tubuhnya cenderung ramping dan ekornya naik. Sementara domba punya bulu lebih tebal, tubuhnya juga jauh lebih bulat dan ekor cenderung turun. Untuk syarat umur sendiri, kambing umumnya minimal 1 tahun, sementara domba punya ketentuan tertentu sesuai kelayakan. Jadi, pilih kambing atau domba, yang penting sehat dan memenuhi syarat ya, sebaik muda.
2: Number 3.
1: Tahu nggak sih, bagian yang paling ditunggu saat Idul Adha tentu pembagian daging kurban. Iya nggak sih sebaik muda? Tapi di balik itu ada loh kerja panitia yang cukup panjang. Nah, pas Yupi intip dari kebiasaan panitia kurban di banyak masjid, biasanya mereka sudah menyiapkan data penerima, kupon, tempat pemotongan, tim timbang, tim bungkus, sampai tim distribusi. Tujuannya itu supaya pembagian lebih tertib dan tepat sasaran. Nah, momen ini juga ngajarin kita soal keadilan sosial, karena daging kurban itu bukan hanya untuk orang yang berkurban, tapi juga untuk keluarga, tetangga, dan masyarakat yang membutuhkan.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: betis-betis kakak ambil minum kakak.
1: Eh, saya guru ini, kok disuruh ambilin minum, memang kau pikir saya pelayan di sini?
0: Aduh, pedas banget ini.
1: Geser dong, mau ikut makan.
0: Bakso bulat seperti bumi pingpong.
1: Eh, salah. Bumi itu tidak sepenuhnya bulat, Narta. Karena secara umum diketahui bahwa bumi memang berbentuk bulat seperti bola. Ribuan tahun yang lalu selalu mengatakan seperti itu, ya kan? Bukan itu yang mau Kak Guru kasih tahu. Bumi ini berputar pada porosnya, dan sebagai akibatnya bumi menjadi benjol karena gaya sentrifugal. Satu gaya yang mendorong keluar, yang juga seperti kamu alami ketika mobil yang kamu tumpangi itu belok kiri tiba-tiba atau belok kanan tiba-tiba itu loh. Bukan itu yang mau Kak Guru kasih tahu. Dengerin ya, Narta ya. Karena perputaran bumi, muncul sebuah gaya keluar yang maksimum di khatulistiwa bumi. Membuat
0: gaya keluar yang maksimum, kakak!
1: Dengerin dulu, ini membuat benjolan keluar di daerah khatulistiwa. Seperti kalau kayak kamu dudukin bola basket tuh, kan lama-lama agak-agak benjol gitu. Nah seperti itu kira-kira bumi itu.
0: Benjol ya kak?
1: Bukan benjol, kamu gak dengerin aku ini. Eh bukan itu yang mau Kak Guru kasih tahu. Bentuk ini disebut bola dengan benjolan melintang, atau lebih keren dengan istilah oblate spheroid. Nah itu yang mau Kak Guru kasih tahu. Bumi itu

0: music.
1: Here's the tune.
2: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
3: Hah, kelasnya udah selesai?
2: Udah, kamu tidur sih.
3: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
2: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau gak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya
4: Baskara. Bring happiness.
5: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Oh my god, akhir bulan banget sebagai muda udah mulai kerasa gitu ya, antara pengeluaran dan pemasukan sangat amat gak balance. Bukan berarti banyak pemasukan sedikit pengeluaran, tapi dibalik, banyak pengeluaran sedikit pemasukan. Tapi gak apa-apa gitu kan, karena bentar lagi gajian. Jadi aku bakal nemenin akhir bulan kamu yang ngeboke ini di program Request 12 sampai nanti jam 2 siang. Boleh banget request lagu favorit kamu di 0822 622 3021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. Karena abis ini aku bakal tulis jujurly juga, so jangan lupa gabungan. Dan aku akan menemani akhir bulannya kamu barengan sama lagunya Tommy Richman, Million Dollar Baby.
6: Do what I should, like,

0: kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah enggak, udah biasa. Iyalah gak bosen, kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Stay tuned.

Kayaknya sih lagu Alec Benjamin ini cocok banget buat kamu cogil atau cegil gitu kan, yang udah di tahap I send my therapist to therapy gitu. Jadi kayak udah dikasih tahu, udah nggak bisa banget, kayaknya lagu ini cocok emang buat kamu sebagai muda. Tapi in this situation ya, siapa sih yang rasanya nggak perlu terapis gitu kan? Bahkan aku yakin terapis pun perlu terapi gitu, karena emang lagi gonjang-ganjing banget. Tapi tenang aja gitu kan, di tengah gonjang-ganjingnya kamu, aku bakal nemenin sampai nanti jam 2 siang ya. Tapi kalau ngomongin soal bumi gonjang-ganjing ya, dan in this situation, in this economy, dan in this indisan gitu kan, kamu pernah gak sih kayak rasanya pengen lari kabur gitu kan? Entah kabur kemana deh, terserah kamu mau kabur aja dulu atau kabur kesini, kabur kesana. Jadi kayak bener-bener kepengen lepas dari segala sesuatu yang bikin ribet, kamu pengen lepas, pas pengen bebas gitu sebaya muda. Coba dong ceritain ke aku gitu tentang gimana rasanya kamu pengen escape, entah itu escape jadi panitia kurban mungkin, atau kamu escape dari skripsi kamu. Langsung aja di 0822 622 3021.

0: Akmal, sibuk gak?
1: Enggak sih, kenapa?
0: Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
1: Oh, aman kok. Nanti aku kirimin secepatnya ya.
0: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Special for you, Kalimaya Baskara FM, Sebaya Muda, dan welcome-welcome barengan sama aku. Jadi tadi ngebahas soal escape gitu kan, atau bisa kabur nih. Jadi buat kamu yang lagi berusaha kabur, kucing-kucingan, entah dengan masalah atau skripsi dan lain-lain, boleh banget dengerin lagu terbaru dari Dylan Louis yang ngerilis lagu judulnya Escape. By the way, Escape ini dirilis tanggal 22 kemarin gitu. Dan itu kayak jadi new era dari si Dylan Louis. Emang kenapa new era-nya? Karena Doi bakal jadi artis indie, cenah. Jadi tahun kemarin gitu kan, Dylan Louis tuh akhirnya say bye-bye gitu kan ke Universal Music Group. Karena katanya sih ada kayak tuduhan gitu ya, perilaku yang gak profesional gitu. Terus akhirnya dia sempat vakum gitu kan dari dunia musik, dan dia ngalamin apa ya, dia kayak terapi gitu kan, dan memulihkan dirinya balik gitu sebelum dia bisa comeback. Jadi Kreatif Diksi bilang kalau Escape ini sebenarnya lanjutan dari lirisannya yang sebelumnya, yang I am getting well, enjoy while it's last, terus juga Seconds Before the Sunrise. Jadi lagu ini by the way ditulis barengan sama Anthony AGZ dan David Musekemini, yang sebelumnya juga udah ikut sama Doi di lagu Enjoy It While It's Last. Nah, buat visualnya sih ini udah ada MV-nya sebaya muda. Di sini di Escape emang apa sih yang mau digambarin sama si Dylan Louis?

0: Kalimaya Baskara.
1: Kalau jatuh cinta ke bagian cintanya itu enak banget ya sebenarnya, karena kita bisa ngerasain berbagai macam emosi gitu kan. Karena menurut aku sih cinta itu bukan cuman ada emosi seneng aja, tapi kamu juga bisa ngerasain sedih juga bisa, ngerasain adrenalin juga bisa gitu kan. Pokoknya kayak bener-bener cinta tuh perasaannya tuh rumit jadi satu lengkap barengan sama lagu terbaru dari DTM Experience nih sebenarnya udah, yang baru aja ngerilis lagu judulnya Hasrat Cinta. FYI buat lagu dari DTM Experience yang judulnya Hasrat Cinta ini ciptaan dari Ipung Rihardi gitu kan. Dan awalnya lagu ini keinspirasi dari macam-macam curhatan hati gitu kan, kayak curhat tentang yang gagal lah, yang berhasil lah, yang inilah, yang itu. Akhirnya semua tentang cinta dirangkum jadi satu gitu kan, kayak ngegambarin ya pada akhirnya cinta tuh punya banyak rasa unsur emosi gitu kan, yang bisa diungkapin. Rasa kesel, rasa kangen, rasa kamu juga gemes, rasa geregetan. Pokoknya semua nano-nano tuh jadi satu nih sebaya muda, tapi tetap akan jadi cinta juga gitu. By the way, kalau ngomongin lagu dari DTM Experience ini yang rilis lagu Hasrat Cinta, dirilis tanggal 18 April sebaya muda. Jadi temanya tentang cinta, keinspirasi dari semua tentang cinta-cintaan. Nah, kamu udah penasaran kan kira-kira ya cintanya bakal secinta apa sih? So this is a special song for you, DTM Experience.

0: Baskara only for you.
1: Bacain request dulu Sabi nih sebaya muda, ada kamu yang request Zara Larsson featuring sama David Guetta yang judulnya On My Love. Terus juga ada kamu yang request lagunya Nicki Take a Change With Me. Terus ada juga RC Widianto featuring sama Wijaya's Actis, Ini Adalah Cinta, Fabio Acer, Tanpa Rasa Bersalah, Anggi Marito, Cara Mencintaimu, sama Stacy Ryan yang judulnya Fall in Love Alone. Jadi buat kamu nih sebaya muda yang mau request lagu, langsung aja amanin playlist kamu di 08226220021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. Dan kalau udah jam satuan gini ya sebaya muda, sebelum ke Jujurly, aku kayak bakal infoin kamu gitu kan tentang info-info menarik apa aja barengan sama Antara News. Nah kali ini Antara News udah pergi ke Mekah duluan sebaya muda, dia gak ngajak-ngajak aku. Emang jahat-jahat dikit ya Antara News nih. Jadi Antara News tuh bilang kalau Kementerian Haji dan Umroh itu lagi kayak mensiap-siagakan Mobile Crisis Rescue yang ada di Jamarat, terus ada di Mina sama di Arab Saudi. Ini tuh kayak buat ngasih pertolongan pertama, evakuasi darurat, dan juga ngebantu ngurai kepadatan jamaah waktu pelaksanaan lontar jumroh di hari Tashrik gini. Jadi kalau ngomongin MCR atau Mobile Crisis Rescue, ini adalah tim khusus dari posko dan petugas penyelenggara ibadah haji yang disiagakan di kawasan Jamarat, Mina, dan tim ini juga ngasih pertolongan pertama ya, mulai dari evakuasi darurat dan lain sebagainya nih. Kalau katanya juru bicara Kemenhaj yaitu Bu Maria Asegaf. Jadi Bu Maria juga ngejelasin kalau posko MCR ini ditempatin di titik-titik strategis area Jamarat nih sebaya muda, dan juga rute perlintasan jemaah. FYI, ini dilakukan biar petugas bisa pantau gitu kan secara langsung dan real, dan bisa langsung cepat tanggap buat ngerespon kondisi darurat dan juga ngasih bantuan ke jemaah yang membutuhkan penanganan segera gitu. Jadi kalau ngomongin si MCR ini bagian dari ikhtiar Kemenhaj gitu kan, buat memastikan setiap situasi di lapangan ditangani secara tepat, cepat, dan terkoordinasi, dan sejalan juga sama komitmen pemerintah Indonesia buat ngehadirin penyelenggaraan haji yang lebih aman, tertib, ramah lansia, ramah disabilitas, dan ramah perempuan. Kalau kata aku sih tiap tahun ya benar-benar tentang haji Indonesia tuh makin baik banget, apalagi sekarang kan haji Indonesia udah gak jadi satu dari Kemenhaj, dikeluarkan, dibikin lagi kementerian baru namanya Kementerian Haji, jadi kayak lebih proper nih sebaya muda. Kalau kamu gimana? Ngerasa gak sih kalau ibadah haji tahun ini sangat amat proper banget dibanding tahun-tahun sebelumnya?

0: Yang libur ini sih udah bukan long weekend banget, tapi long weekend. Karena kerasa banget ya, uangnya langsung kayak tipis dompetnya di akhir bulan banget. Tapi tenang sebaya muda, buat kamu yang pengen liburan bebas drama dan udah tahu budgetnya berapa, tinggal kepoin aja Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Healing, oh tak pengen refreshing. Mau cari hotel, theme park, wisata alam, transportasi, dan paket wisata domestik sampai internasional, semuanya ada bos. Dan siap-siap nih, shock tipis-tipis. Soalnya ada paket wisata eksklusif dari Jawa Timur Park. Mulai dari paket bundling 1979 Social Hotel spesial buat rombongan seharga Rp70.000 per pax per malam dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paket sakti 2 hari 1 malam harganya Rp240.000 per pax. Sampai nih ada namanya paket super sakti 3 hari 2 malam seharga Rp495.000 per pax. Nah, kamu juga mau cari hotel plus theme park? Tinggal pilih suka-suka hati kamu. FYI, di sini juga ada penitipan barang, charging internasional, sampai info wisata yang super lengkap. Lokasinya strategis banget. Ada di Main Gate Jawa Timur Park 3 di area bawah jembatan layang. Buat info lebih lanjut, langsung aja deh klik jtp.id atau follow Instagram dan TikTok at Jawa Timur Park Group. Tourism Service Center, jagonya liburan hemat.
1: Cheer up! It's time to listen to Request 12.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Kalau hidup dikejar-kejar tuh sebenarnya enak atau nggak enak ya sebenarnya Bunda? Kalau kata aku sih nggak enak banget ya. Gimana caranya kamu bisa hidup dengan tenang kalau kamu tuh kayak hidupnya sambil dikejar-kejar gitu kan? Atau mungkin bisa jadi itu adalah pilihan kamu nih sebagai muda, karena gitu kan, kalau ngomongin lagunya Dian Louis yang Escape sendiri nih, Kreatif Diksu bilang kalau ngegambarin tentang ngelepasin diri dari situasi yang ngebebanin kamu gitu kan. Jadi Dian Louis bahkan bilang kalau lagu itu jadi karya yang paling jujur gitu kan, dan yang paling serius dia tulis di beberapa tahun terakhir gitu kan. Karena dia emang ada di posisi di mana aku tuh pengen keluar dari keadaan yang enggak banget buat aku gitu kan. Jadi kayak daripada menyerah dengan keadaan, mending aku survive gitu kan dengan lagu Escape gitu. Jadi buat kamu yang lagi survive, yang udah bertahan sejauh ini, kamu keren banget dan gak usah peduliin apa kata orang lain.

0: I wish you knew why.
1: Always with you, Kalibaya Baskara.
2: Lari yuk sebaya muda, tapi larinya kali ini bukan lari ngajak kamu jadi pelari karir, cuman kayak lari dari masalah. Kayaknya gak dewasa banget kalau aku ngajak kamu tiba-tiba lari dari masalah. Tapi at least seenggaknya kita tuh kayak masih punya teman untuk ketawa bareng dan kayak ngerasa oke, beban ini hilang sementara gitu kan. Dan kalau ngomongin soal lari-lari nih, sebaya muda kan capek ya. Nah itu boleh banget tuh kamu dengerin lagunya Brandy Carlile gitu kan, yang baru aja ngerilis lagu baru yang judulnya Life on the Run. By the way, lagu Life on the Run ini Creative Dix tuh bilang udah dirilis tanggal 22 Mei kemarin, dan ini jadi lagu pertamanya gitu kan dari tahun 2025 gitu, karena terakhir kali sih Doi comeback tahun kemarin gitu kan di album Returning to Myself. Dan kalau ngomongin perjalanan si Brandy ini ya, dia balik ngeganding Aaron Dessner dan juga band The National sebagai co-writer dan co-producer, sementara buat produksi lagunya digarap sama Andrew Wild gitu kan, yang sebelumnya juga udah pernah ngegarap Life on the Run punyanya dia juga gitu. Jadi di lagu kali ini bersih Brandy tuh gak sendirian, tapi banyak banget musisi-musisi gitu kan. Bahkan gitu buat instrumennya rame banget, mulai dari gitar, synthesizer, banjo, mandolin, piano, sampai organ, semua ada di lagu ini. Jadi kayak nano-nano tentang perjalanan hidup.

0: Mau curhat tapi gak didengerin, yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun Jujurly jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id, dan streaming Radio Garden. So, stay tuned.
1: 1.1 Good Song Best Station.
2: Masih di 102.1 Suara Muda. Hai, welcome barengan sama aku Hitsmaker Diva di program Jujurly pastinya. Dan kali ini seperti biasa ya, Jujurly itu isinya tentang pergelutan duniawi gitu kan, dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kamu takut buat nanyain tapi aku bakal tanyain. Jadi kali ini aku tuh kepo banget gitu kan. Kalau misalnya nih, kamu ya akhir bulan ini, bukan misalnya, ini udah real kejadian ya. Jujurnya kamu akhir bulan ini gimana keuangannya? Apakah sudah mulai menipis dompetnya? Karena ini udah bukan long weekend lagi, tapi kayak long weekend. Karena kayak hampir satu minggu gak sih dari mulai hari Rebo ya. Rebo, Kemis, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 6 hari, say, meh seminggu, tahu gak? Jadi benar-benar ini udah bukan long weekend, tapi ini liburan gitu. Dan akhir bulan pakai banget ya, jadi kerasa nih. Jadi kalau katanya Wahyudi, dia bilang tipis dong. Terus Selfie bilang juga sepi. Fauzan bilang dompet aku udah sepi nih. Terus dari Zen, dia bilang sama, dompet aku juga udah sepi banget. Terus dari Patrice bilang ini juga sama ya. Kalau keuangannya dia juga sudah mulai menipis. Terus kalau katanya Labubu sama juga mulai sepi menipis. Next kalau katanya Cindy sama si Div, jujur sepi banget dompet aku. Ya udah ramein, sawer dompetnya biar rame. Kalau katanya Rehan juga sama, lagi sepi banget nih Div. Terus dari Ega juga bilang sepi. Ini rata-rata dari kamu pada bilang sepi ya sebaya muda. Kalau aku sendiri sih keuanganku gimana, sama lah kayak kalian lah, diikutkan juga jadi sepi gitu. Karena emang banyak banget pengeluaran yang harus dikeluarin, kayak liburan, jajan, makan, di mana teman-teman yang udah pada kerja akhirnya harus berkumpul jadi satu. Segala ada ide staycation lah, segala ada ide barbecuean lah, segala ada ide sushi date lah, terus aice date lah. Aduh banyak banget nih agenda kehidupan gitu kan. Dengan gaji mungil ini, ya udah berharap apa gitu kan? Berharap masih nyampe sampai bulan depan? Enggak, udah hilang sudah ya. Jadi kayak benar-benar definisi gaji itu cuma hampir doang gitu. Kataku agenda-agenda libur sepanjang ini tuh kayak dikurang-kurangin deh pemerintah. Capek banget ini uangnya. Nah, kalau kamu gimana sebaya udah? Apakah uang kamu aman atau udah enggak aman?

0: 101.1 Good Song Best Station.
1: Apakah lagu Stacey Ryan yang Fall in Love Alone ini relate ke kamu nih sebenarnya? Mudah kayaknya walaupun lagu ini udah dirilis tahun 2022 ya, which is kayak 2022, 23, 24, 25, 26, hampir 4 tahun yang lalu, tapi kayaknya lagu ini masih relate banget, bahkan dinyanyiin sampai 100 tahun kemudian ya. Karena siapa sih di sini yang pengen jatuh cinta sendiri ya sebenarnya muda? Tapi nih kalau misalnya ngomongin jatuh cinta ya, ada gak sih kayak tempat first date yang recommended buat kamu? Atau nih misalnya kalau first date itu tuh menurut kamu ya, apakah kita harus nonton atau kita ngopi? Nah kalau misalnya kita nonton, nonton film genre apa? Dan kalau ngopi, durasinya berapa lama gitu? Soalnya sempet rame di X gitu kan, tentang berapa lama durasi kalau misalnya kita tuh first date ketemu sama orang gitu kan. Katanya sih kayak ya udah 2 jam aja maksimal gitu, jadi kayak biar gak bosen. Terus ada juga yang bilang kalau first date tuh gak boleh ke bioskop. Ada yang bilang gak apa-apa first date ke bioskop gitu. Nah jadi kalau kamu penganut yang mana nih? First date ke bioskop atau first date kamu ngopi? Coba kasih tahu aku di 0822 622 3021 barengan sama lagunya Lovie yang Bored.

Sealed.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Siang-siang, apakah sudah mulai ngantuk sebaya muda ngantuk karena makan kambing atau ngantuk karena makan daging sapi nih? Atau jangan-jangan ngantuknya karena darah tinggi udah mulai kerasa ya sebaya muda, leher kenceng, kepala pusing gitu kebanyakan makan daging. Tapi kalau ini sih aku jamin jam-jam segini ibu-ibu tuh biasanya gitu ya, kalau in normal days lagi gak dapet jatah kurban pasti lagi sibuk belanja gitu kan. Nah ini dia yang selalu ditanya-tanyain, gimana nih harga bapok. Jadi kali ini Antara News gitu kan baru aja dapat info dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang dikelola sama Bank Indonesia, dan ngecatetin kalau di hari Jumat hari ini ya per jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, kalau cabai merah itu per 1 kilogramnya ada di 83.000. Nah kalau telur ayam ras ada di 29.250 perak per kilogramnya. Jadi kalau data dari PIHPS yang dibaca di Jakarta, selain cabai rawit merah, telur ayam juga agak naik juga ya sebaya muda gitu kan. Terus bawang merah juga agak turun nih kayaknya, 50.700, bawang putih di 39.000, kalau beras ada di start di 14.400, terus juga kayaknya di paling mahal ini ada di per kilonya di 16.750. terus juga harga cabai merah besar 74.000 per kilonya, cabai merah keriting di 73.000, kalau cabai rawit hijau di 59.000. Nah kalau buat daging ya, daging ayam ras ya di 39.500 lah per kilogramnya. Nah kalau sapi kualitas 1 di 146.000, kalau misalnya sapi kualitas 2 ini harganya 138.000. Nah kalau gula pasir ini juga yang sering terlupakan tapi tidak bisa dilupakan adalah gula pasir kualitas premium, ada di 19.000-an. Terus kalau gula pasir lokal di 18.600. Kalau minyak curah sih 20.700 per liter ya, dan kalau bermerek sih start 23.000-an lah. Jadi kalau kamu gimana nih sebaya muda, apakah harganya yang aku kasih tahu ini udah masuk ke harga aman atau kayaknya masih mahal dia di harganya?

0: one good song best.
1: Kalau kamu tim yang ngedate-nya itu nonton, aku punya enggak sih, ini enggak cocok ya kalau misalnya kamu nonton sama gebetan kamu, karena aneh, enggak aneh sih, tapi maksudnya ini lebih ke tontonan keluarga banget gitu. Soalnya buat kamu yang zaman-zaman kita bocil anak 2000-an udah enggak asing banget sama Garuda di Dadaku, dan kali ini Garuda di Dadaku tuh bakal dibikinin film animasinya. Dan aku dispil sama Creative Disc kalau Base Entertainment dan Kawi Animation akhirnya ngerilis OST dari si Garuda di Dadaku ini yang judulnya Bersama Sang Garuda. By the way, dibawain sama Queen Salman. Kalau ngomongin Queen Salman, dia nih emang the queen of OST bocil-bocil gitu kan. Karena emang suaranya yang fresh, terus tone suaranya yang menyenangkan. Jadi cocok sih buat ngisi-ngisi OST-OST bocil-bocil gitu kan. Jadi kalau ngomongin lagu Bersama Sang Garuda, ini jadi warna baru gitu kan buat universe Garuda di Dadaku. Karena kalau aslinya kan yang Garuda di Dadaku kan kayak bener-bener yang happy banget, yang memacu adrenalin. Tapi kalau Bersama Sang Garuda itu nuansanya lebih warm, emosional, tapi semangat gitu. Gak cuman jadi Naya yang pengisi karakter yang ada di filmnya, tapi Queen Salman tuh juga ikut gitu kan, nulis barengan sama Iva Fahir dan juga Simhala Avadhana. Jadi beda sama yang sebelumnya gitu kan, bener-bener sedak-dikduk itu. Kalau ini tuh kayak santai tapi masih dapat semangatnya nih sebaya muda. Jadi Queen Salman bilang kalau proyek ini jadi pengalaman baru banget gitu kan, terutama buat karir bermusiknya.

0: 5'9" brown eyes.
1: Special beats paling layak.
2: By the way, ini dua requestan terakhir ya, sebaya udah ada kamu yang request lagunya Tyla yang Truth or Dare, terus juga Jeff featuring sama Tims yang judul Rain Dance. Sebelumnya ada kamu yang request lagunya Luke Sheng yang judulnya Never Tell, dan Lula Boy yang Live With You acoustic version. Dan gak rasa banget loh, ternyata ya aku udah 2 jam juga nemenin kamu di program Request 12. So thank you so much, udah seru-seru, udah rame-ramean sore hari ini join Jujurly juga request lagu, dan ketemu lagi sama aku ya di program Kalimaya Baskara FM lainnya yang pasti bakal nemenin kamu tiap hari gitu kan. Mau tanggal merah, tanggal hijau, tanggal hitam, kita bakal ada terus nemenin kamu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. So keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power with Trouble in Paradise, New Hope Club.

0: berani-beraninya muter Bernadia sampai langit ketujuh. Athena, matiin radiomu sekarang.
1: Nggak mau. Siapa kamu, Zeus? Sekalian aja radionya aku tempel ke kupingmu. Bahkan langit ketujuh juga kecanduan kalimaya Baskara.
2: Listen up. Your favorite music station.
3: The most explosive.
4: Kalimaya Baskara.
5: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
6: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Cap.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? PD Diktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wolford Girls Medicine Beer.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo semuanya muda, masih barengan sama Ines nih yang bakalan terus nemenin waktu santai kamu biar makin classy dan gak ketinggalan tren pastinya. Siapa nih yang sekarang malah lebih suka cari jam tangan jadul punya ayah atau kakek daripada jam tangan digital terbaru? Emang sih ya, pesona barang lama tuh gak ada lawannya, apalagi kalau ada nilai sejarahnya. Barusan Ines habis di-spill nih sama Harper's Bazaar, ternyata Gen Z lagi hobi banget koleksi jam tangan vintage karena pengen tampil lebih personal dan unik selain jadi bentuk investasi ya. Jam tangan lama ini dianggap lebih punya karakter dan gak bakal kemakan zaman sih buat gaya apapun. Jadi buat sebaya muda yang mau tampil beda dengan sentuhan klasik, jam tangan vintage ini emang kuncinya.
2: Tune in. Feel alive.
3: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
4: Sebagai muda, kamu pernah gak sih dapat transaksi atau rekening dari orang yang gak dikenal dan langsung mikir, aman gak ya rekening ini? Jangan buru-buru percaya, cek dulu akun banknya lewat laman cekrekening.id yang sudah disediakan sama Kominfo yang by the way sekarang udah menjadi Komdigi sebagai muda. Di sini kamu bisa tahu apakah rekening tersebut terlibat penipuan atau kegiatan ilegal. Cukup masukin nomor rekening dan kamu bisa langsung cek statusnya. Sebelum transfer, pastikan dulu biar nggak kena tipu. Kalau ada yang minta transfer lewat rekening yang mencurigakan, jangan langsung percaya ya sebagai muda. Kalau udah cek dan ternyata terindikasi penipuan, laporin supaya orang lain nggak jadi korban. Yuk, lebih hati-hati biar kita nggak nyesel nanti. Stay safe ya sebagai muda.
3: Panggilan buat si paling hits. Gas goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malang ya sebagai muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
5: Liburan yuk, abis ini kan libur.
6: Seru tuh, kemana ya enaknya?
7: Kayaknya Korea seru ya, ke tempat drakor-drakor itu. Hehe.
8: Boy, sadar, kayak ada duitnya aja.
9: Daripada bingung mau liburan kemana yang sesuai kantong, dengerin Radio Kalimaya Baskara aja. Rasanya udah kayak dibawa keluar dari realita. Jika...

0: ada. Ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kuik kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

0: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa hewan kurban gak boleh asal muda dan lucu aja? Napa sih picek ya, dari artikel Kementerian Pertanian, usia hewan jadi salah satu syarat penting. Sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun, sedangkan kambing atau domba minimal 1 tahun. Ditandai ya dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Jadi syarat umur ini bukan cuma soal formalitas. Hewan yang cukup umur biasanya lebih layak secara fisik dan dagingnya lebih siap dikonsumsi. Jadi sebelum beli, jangan lupa ya, tanya umur hewannya juga.
1: Number 2.
2: Kamu masih suka ketuker gak sih antara kambing dan juga domba? Nah, pas Yupi cek ya, dari artikel Subang Dijen PKH, Kementerian Pertanian, kambing dan juga domba sama-sama bisa digunakan untuk kurban selama memenuhi syarat. Nah, secara fisik, kambing biasanya berbulu lebih lurus, tubuhnya cenderung ramping dan ekornya naik. Sementara domba punya bulu lebih tebal, tubuhnya juga jauh lebih bulat dan ekor cenderung turun. Untuk syarat umur sendiri, kambing umumnya minimal 1 tahun, sementara domba punya ketentuan tertentu sesuai kelayakan. Jadi, pilih kambing atau domba, yang penting sehat dan memenuhi syarat ya, Sbe Buddha.
1: Number 3.
2: Tahu gak sih, bagian yang paling ditunggu saat Idul Adha tentu pembagian daging kurban. Iya gak sih Sbe Muda? Tapi di balik itu ada loh kerja panitia yang cukup panjang. Nah, pas Yupi intip dari kebiasaan panitia kurban di banyak masjid, biasanya mereka sudah menyiapkan data penerima, kupon, tempat pemotongan, tim timbang, tim bungkus, sampai tim distribusi. Tujuannya itu supaya pembagian lebih tertib dan tepat sasaran. Nah, momen ini juga ngajarin kita soal keadilan sosial, karena daging kurban itu bukan hanya untuk orang yang berkurban, tapi juga untuk keluarga, tetangga, dan masyarakat yang membutuhkan.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Feel the beat. Live the music.

0: Mie instan tuh simple banget ya rasanya. Tapi kok kayak beda banget ya kalau dimakan habis putus cinta.
1: Ya lagian, kamu makannya sambil dengerin lagu galau gitu. Gimana gak makin berbumbu itu mie kamu?
0: Kalimaya Baskara FM selalu bisa jadi bumbu tambahan buat semua rasa di hidup kamu sebagai muda.
2: Why don't you point one?
3: That's right.
4: Are you ready?
3: Yeah, yeah, yeah.
4: Ladies and gentlemen,
5: what's up?
6: Y'all make some noise.
7: Yeah.

Judul sebaya muda, soalnya ada hit track yang siap puterin lagu-lagu hit favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut. Gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? Pedidiktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wofford Girls Medicine Beer.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Pengen apply kerja di posisi baru tapi belum punya pengalaman? Atau justru kamu pengen ningkatin skill biar pas kerja itu bisa lebih digaspol? Kalau misalkan ngerasa kayak gitu, sini aku kasih cara belajar skill tanpa bikin boncos nih sebagai muda. Yang pertama, kamu bisa cobain beberapa kurs gratis yang disediain sama myskill.id. Dan soalnya, kalau misalkan kamu belajar di myskill.id ini, itu kamu bakal dapat sertifikat yang bisa dipajang di LinkedIn. Terus ada lagi nih dari pemerintah yang bisa dipanggil Skill Hub. Di Skill Hub kamu bisa milih beberapa kurs di bidang apa yang pengen kamu pelajari nih, dan tentu aja kurs ini gratis. Kalau misalkan kamu senang sama namanya bidang digital dan juga IT, Google tuh juga nyediain kurs gratis. Dan nggak salah nih, Google beneran ngasih kurs gratis dan pastinya bersertifikasi internasional. Yang terakhir, ada namanya Allison yang siap ngelatih kamu lewat kurs-kurs gratis. Dan santai aja, soalnya si Allison ini juga ngasih sertifikasi internasional. Jadi gimana nih sebagai muda, kamu udah ngelirik website yang mana buat belajar skill baru?
2: No Guru, just Guru di Kalimaya Baskara.

panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa hewan kurban gak boleh asal muda dan lucu aja? Nopos UP cek ya, dari artikel Kementerian Pertanian, usia hewan jadi salah satu syarat penting. Sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun, sedangkan kambing atau domba minimal 1 tahun. Ditandai ya dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap, jadi syarat umur ini bukan cuma soal formalitas. Hewan yang cukup umur biasanya lebih layak secara fisik dan dagingnya lebih siap dikonsumsi. Jadi sebelum beli jangan lupa ya tanya umur hewannya juga.
2: Number 2.
1: Kamu masih suka ketukar nggak sih antara kambing dan juga domba? Nah, pasti picek ya dari artikel Sumbang Dijen PKH, Kementerian Pertanian, kambing dan juga domba sama-sama bisa digunakan untuk kurban selama memenuhi syarat. Nah, secara fisik, kambing biasanya berbulu lebih lurus, tubuhnya cenderung ramping dan ekornya naik. Sementara domba punya bulu lebih tebal, tubuhnya juga jauh lebih bulat dan ekor cenderung turun. Untuk syarat umur sendiri, kambing umumnya minimal 1 tahun, sementara domba punya ketentuan tertentu sesuai kelayakan. Jadi, pilih kambing atau domba, yang penting sehat dan memenuhi syarat ya, sebaik muda.
2: Number 3.
1: Tahu nggak sih, bagian yang paling ditunggu saat Idul Adha tentu pembagian daging kurban. Iya nggak sih sebaik muda? Tapi di balik itu ada loh kerja panitia yang cukup panjang. Nah, pas Yupi intip dari kebiasaan panitia kurban di banyak masjid, biasanya mereka sudah menyiapkan data penerima, kupon, tempat pemotongan, tim timbang, tim bungkus, sampai tim distribusi. Tujuannya itu supaya pembagian lebih tertib dan tepat sasaran. Nah, momen ini juga ngajarin kita soal keadilan sosial, karena daging kurban itu bukan hanya untuk orang yang berkurban, tapi juga untuk keluarga, tetangga, dan masyarakat yang membutuhkan.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
3: I'm gonna give up forever to touch you.

0: Mal, Akmal, bangun Mal. Dari tadi bos udah ngelirik mulu tuh.
1: Eh, aku gak tidur kok Hil. Cuman lagi meditasi aja.
0: Ada-ada aja nih alasannya. Sebelum dimarahin sama bos kamu, mending recharge tenaga dulu. Sambil dengerin Kalimaya Baskara FM. Bisa jadi kafein gratis buat mata kamu yang berat itu, sebaya muda.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune!
4: Nonton yuk.
5: Boleh, boleh. Mau nonton apa?
4: Coba ya, aku cari.
5: Dengerin.
4: Bingung ya, mau nonton apa? Sini dengerin dulu.
6: Dengerin Movie Goers setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 6 sore. Bakal bikin kamu kenyang sama rekomendasi film yang banyak banget. Yuk, buruan. Tune in ke Kalimaya Buat sekarang.
7: Darling is Momsy and Pops. 102.1 Kalimaya Pasker FM, the new hits power. Sebaya muda sore-sore gini emang paling enak tuh nonton film gak sih? Dan kalau aku nih ya jujur, kalau nonton film tuh selalu ditonton sampai kredit scene-nya tuh abis gitu. Kalau kamu sendiri kayak gimana sih sebaya muda? Nah, tapi ngomong-ngomong soal nonton film nih, hari ini aku bakal ngajakin kamu semua buat jalan-jalan dan kita break dulu lah ya dari kehidupan yang susah ini. Jadi kita akan break untuk ngomongin film-film kesukaan kamu di Movie Goers setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 6 sore nanti. So buat kamu yang mau gabungan langsung aja bisa hubungin aku di 0822-622-0021 atau di TikTok dan Instagram @kalimaya_malang.
8: Dearest darling is Momsy and Popsicle.
9: My dear father,

Hari gini masih jadi geng rebahan sama doyan makan junk food. Jangan deh ya, jangan. Gas dengerin Totally Health tiap hari Rabu jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Bakal banyak info nih soal kesehatan yang punya sejuta manfaat buat kamu. So stay tune.

0: Kalimia Baskara, your favorite station.
1: Kalau zaman dulu tuh kita suka dimarahin sama orang tua kayak jangan kebanyakan nonton TV dong gitu. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya anak-anak Gen Alpha tuh lagi marak-maraknya dilarang buat megang gadget nggak sih? Nah ini buat kamu-kamu yang Gen Z dan Gen Alpha mungkin ya, yang adalah anak-anak iPad Kids, mungkin kamu bakalan cocok buat nonton Toy Story yang kelima nih. Dan akhirnya Pixar Animation Studios tuh udah ngerilis Toy Story yang kelima, dan ini tuh apa ya, kayak pelengkap dari cerita-cerita Toy Story yang sebelumnya gitu ya. Jadi usut punya usut, ternyata kalau aku lihat dari trailernya, di sini tuh Woody dan kawan-kawan itu bakal ngelawan boneka jahat atau kolektor mainan. Bukan kolektor mainan lagi yang dilawan ya, tapi teknologi modern gitu. Dan aku sih penasaran ya, apa yang dilawan sama Woody dan teman-teman gitu. Apakah dia akan melawan iPad gitu ya? Tapi kalau kamu sendiri sebagai muda, kapan sih kamu tuh terakhir have fun aja gitu tanpa gadget?

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Pernahkah kamu tuh kesulitan buat ngelepas sesuatu yang kayak kamu tuh udah attach banget gitu sebenarnya? Nah, buat kamu yang kayak masih kesulitan buat ngelepasin sesuatu yang kamu cintai, kayaknya ini tuh pertanda deh buat kamu. Karena di film The Mandalorian and Grogu tuh udah resmi mencetak sejarah unik nih. Karena dalam sepanjang sejarah franchise Star Wars kan kita udah apa ya kayak familiar banget sama kalau lihat Star Wars tuh pasti bakal ada lightsabernya nggak sih? Ya nggak sih? Dan ternyata di film terbarunya ini bakal dihilangkan tuh lightsabernya dan dia nggak bakalan ada satu lightsaber pun yang muncul di layar kamu. Dan keputusan besar ini tuh langsung kayak memicu pada perdebatan di kalangan penggemar karena kayak ini tuh adalah suatu awal yang baru dan sangat membuat kaget gitu ya, karena Star Wars, apakah Star Wars akan bisa lebih baik tanpa adanya lightsaber gitu ya. Tapi kalau buat kamu sendiri penggemar Star Wars, gimana sih pendapat kamu soal lightsaber yang dihilangin ini?

0: 1.1 Good Sound Best Station.
1: Setuju gak sih kalau kita mau mendapatkan sesuatu tuh selalu ada sesuatu yang harus dikorbankan gitu? Nah, ini cocok banget buat kamu yang lagi mikir kayak, emang ya kalau aku mau sukses, aku harus kerja keras dulu gitu. Nah, Netflix tuh akhirnya resmi mendapatkan hak tayang film trailer yang judulnya tuh sama kayak pembahasan kita nih, yaitu Sacrifice. Jadi, Sacrifice ini tuh sebenarnya udah tayang perdana di Toronto International Film Festival di 2025 kemarin. Tapi, ini tuh filmnya cukup kontroversial ya, karena dia tuh digarap langsung sama sutradara namanya Romain Graffas nih ya, dan di sini tuh juga diperanin sama Chris Evans dan juga Anya Taylor-Joy, dan ini menurut aku adalah film yang sangat amat bikin kamu mikir dan juga bikin kamu tuh kayak penasaran gitu apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Dan di film ini tuh emang sih lagi ngebahas kayak satir-satir tentang pengorbanan segala sesuatu demi mendapatkan sesuatu yang lainnya, tapi yang glamor-glamor gitu ya. Dan apakah kamu penasaran apa yang harus dikorbankan demi menjalani kehidupan yang glamor itu?

0: Lauter menurut lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut tuk jaya raga abadi.
1: Panggilan buat si paling Jamaludin alias jalan malam udara dingin. Gas kuy, dengerin program After Hours tiap hari jam 10 sampai 12 malam. Dijamin bikin hati kamu anget, sangat kompor gas.
2: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1, Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraun.ac.id. ITSK Dr. Supraun, Multi Talent University.

0: of the Day with Kalimaya Baskara.
1: Bayangin deh, bayangin aja dulu kamu tuh dapat undangan dari pemerintah buat duduk langsung sama mereka. Nah, ini tuh lagi kejadian sama pelaku usaha kecil menengah di sektor komponen otomotif Indonesia. Pemerintah sekarang tuh lagi resmi ngajak UKM komponen otomotif buat masuk ke ekosistem kendaraan listrik atau EV nih. Dispil dari Antara News, jadi bukan cuma brand besar aja yang bakal kebagian kue industri EV, tapi UMKM komponen juga bakal diberi ruang buat tumbuh di sana. Ini tuh penting banget karena Indonesia udah punya hampir 237.000 unit kendaraan listrik roda 2 yang beredar. Dan infrastruktur charging station udah tembus sampai 4.769 titik di seluruh Indonesia nih. Artinya pasarnya nyata dan gerak cepat. Kalau kamu punya usaha atau mimpi di industri otomotif khususnya di EV, ini tuh momen yang sayang banget deh kalau kamu lewatin. Tapi kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah kamu tim yang masih suka buat naik kendaraan bermotor atau lebih suka naik EV sih?

Lantas Bay Muda tiap hari Selasa jam 4 sore di Radio Konmaya Baskara. Siap-siap dibikin baper sama lagu super romantis di program favoritmu ini ya.

Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Masih bersama Cia di OMG Special Movie Goers ya, sebaya muda. Dan buat kamu-kamu yang sore ini mungkin mau nonton genre thriller atau action nih ya, aku sekarang lagi ke XX1 Araya nih. Dan kamu yang mau nonton genre action, kamu bisa nonton Normal dan juga ada Badut Gendong. Terus juga kalau misalnya mau yang lebih komedi, horror, adventure gitu, kamu bisa nonton Sekawan 52. Dan kalau misalnya kamu lagi mood buat nonton yang drama-drama, kamu bisa nonton Suamiku Lukaku nih. Dan kalau misalnya aku pindah ke Cinepolis Matos nih ya, di sini kamu bisa nonton Passenger yang genre-nya horror. Kemudian kamu bisa juga nonton Mobile Suit Gundam nih, animation. Kemudian kamu juga bisa nonton Semua Akan Baik-Baik Saja kalau kamu lagi mood buat nonton yang drama-drama nih. So buat kamu sebaya muda, sore ini lagi mood nonton genre apa nih?

Hai hai SBY Muda, balik lagi bareng Cia di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas kota Malang hari ini Jumat 29 Mei 2026. So, buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju ke arah WR Supratman melalui Jalan Tumenggung Suryo, menurut cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan kamu terpantau ramai lancar nih SBY Muda. Sementara dari arah sebaliknya pun juga terpantau lancar. Ramai lancar nih. Dan cuaca di wilayah Tumenggung Suryo WR Supratman nih terlihat cerah. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber SNI dan mematuhi rambu lalu lintas ya sebagai muda. Riding safely.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Sewaktu muda, waktu kamu kecil tuh apa sih impian terbesar kamu gitu? Ada nggak sih yang kamu tuh dulu cita-citanya adalah menjadi pilot? Mungkin buat kamu yang dulu pingin jadi pilot tapi mungkin sekarang belum kesampaian ya. Kamu cocok banget buat nonton film terbarunya JLo yang judulnya adalah Office Romance. Jadi kali ini JLo tuh udah balik lagi buat meranin genre-genre yang emang dulu bikin nama dia gede, yaitu genre-genre Office Romance dan juga yang ada komen duga medinya juga ya. Dan di sini dia tuh dipasangin sama Ted Lasso sama Brad Goldstein juga, dan dia tuh ceritanya adalah tentang drama kisah cinta kantor yang penuh drama, humor, dan chemistry-nya tuh katanya sih ya super duper bikin kita meleleh gitu. Dan di sini tuh juga bakal ada salah satu karakternya yaitu Jackie Cruz yang bakal jadi CEO maskapai aircraft nih, yang dikenal tegas, ambisius, dan mungkin dia akan leleh dengan kecantikannya JLo gitu ya. Dan menurut kamu sendiri sebagai muda, apakah JLo akan berhasil untuk menaklukkan hati si CEO ini yang dingin ini?

Miss Drama Queen, kayaknya kamu wajib banget dengerin Diary of Life di Radio Kalimaya Baskara deh. Biar hidup kamu gak kayak sinetron.

Hari gini jadi generasi noleb. Ya elah, gak banget deh. Buruan dengerin program Hangout tiap hari Rabu jam 2 siang di Radio Kalimaya Baskara. Don't miss it.

0: Your Day Kalimaya Baskara.
1: Sebagai muda, kalau kita tadi udah ngomongin soal movie-movie yang kayak menarik banget ya buat ditonton. Tadi kita udah ngebahas tentang ada filmnya J-Lo, kemudian ada juga film dari Star Wars yang ternyata sekarang udah gak pakai lightsaber lagi gitu. Dan sekarang aku udah puterin beberapa requestan kamu tentang soundtrack-soundtrack film favorit kamu yang tadi udah aku puter. Ada BCL, Selalu Ada Di Nadimu, kemudian ada Maudy Ayunda, Now Do You, terus ada Reality Club, Lost Myself in Reveries, kemudian ada Zara Leola juga yang Hilang Tapi Ada. Dan setelah ini aku bakal ngeplay juga lagunya Mahalini yang Mencintaimu, dan juga ada Shafira Putri, Pantas Dipuja. So buat kamu yang mau cerita-cerita tentang film favorit kamu atau mau request juga, boleh aja langsung gabungan di 0822-622-0021 atau di TikTok dan live Instagram @kalimaya_malang.

Besti kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker? Iri? Bilang bos! Gas! Join via WA Call Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021. Buruan! Gak pakai lama!

0: Kalimia Baskara, your favorite station.
1: Kayaknya zaman bocil dulu tuh idaman para bocil-bocil dan juga para bapak bocil-bocil itu adalah James Bond gak sih? Karena aku tuh dulu inget banget karena kayak semua hewan peliharaan orang-orang tuh dinamain Bond gitu. Iya gak sih? Dan ternyata dari James Bond ini ada yang baru nih sebagai muda. Dan selama bertahun-tahun kan nama Idris Elba tuh emang apa ya, kayak selalu ada di daftar teratas calon James Bond yang paling baru dan pilihan penggemar gitu. Nah, tapi faktanya si aktor Idris ini tuh ternyata dia belum siap dan ternyata sekarang dia udah siap buat memecahkan gelembung harapan itu. Jadi si aktor Mas Idris ini dia adalah asalnya dari Inggris dan dia sudah 53 tahun dan dia tuh sekarang lagi mengaku kalau dia itu apa ya, nggak pernah benar-benar masuk ke radar pencarian agen 007 nih. Dan pernyataan ini tuh muncul nggak lama setelah Amazon MGM Studios itu ngumumin secara resmi kalau mereka tuh lagi nyari atau lagi memburu aktor baru untuk menghidupkan kembali ya karakter dari James Bond. Dan mungkin saja setelah ini apakah Mas Idris akan menjadi the next James Bond dan agen 007? Kita nggak pernah tahu dan semoga aja beneran kejadian ya dari harapan fans-fans James Bond ini.

Besti kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker? Iri? Bilang bos! Gas! Join via WA call Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021. Buruan! Gak pakai lama!

0: Kalimea Baskara, your favorite station.
1: Sebagai muda, apakah kamu tim yang udah memakai eSIM atau masih pakai SIM yang konvensional nih? Nah, ngomong-ngomong soal SIM, ternyata aku di-spill sama antaranews.com kalau Kemkomdigi tuh udah ngumumin secara resmi kalau registrasi kartu SIM tuh sekarang udah harus pakai biometrik wajah nih. Jadi, peraturan ini tuh bakal diwajibin mulai dari 1 Juli 2026 besok. Dan kalau katanya Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi, Pak Edwin sendiri, dia tuh bilang kalau keputusan itu tuh diambil setelah ada hasil uji coba selama 5 bulan terakhir dan itu tuh berjalan dengan lancar dan respon dari masyarakat pun juga terlihat positif nih. Nah, kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah kamu tuh tim yang kayak ini sepertinya peraturan yang bagus atau kayak aduh tambah males deh, masa aku tiap ganti SIM harus kayak meregis mukaku, dan apakah kira-kira satu aja bisa digunakan dengan beberapa kartu SIM ya? Kalau menurut kamu sendiri gimana deh sebagai muda?

0: Kenapa harus Jalima? Cinta memang membuat orang pintar menjadi bodoh.
1: Kamu gak ada perasaan sedikit pun sama aku.
2: Kita gak setara, Mas. Kisah kita gak akan kemana-mana, Mas.

0: Si paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara, take you there.
1: Always with you, Kalimaya Baskara.
2: Hai hai sebaya muda, balik lagi masih bersama dengan Cia di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas kota Malang hari ini Jumat 29 Mei 2026. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan menuju ke arah WR Supratman melalui Hamid Rusdi, terpantau menurut cctv.malangkota.go.id arus kendaraan kamu terpantau lancar ya sebaya muda. Sementara dari arah sebaliknya pun juga terpantau lancar nih untuk ke arah Rampal. Dan cuaca di wilayah Hamid Rusdi ini cerah ya sebaya muda. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI dan mematuhi rambu lalu lintas. Riding safely sebaya muda.
3: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Meningkatnya kasus gangguan kognitif dan demensia pada jemaah haji lanjut usia menjadi perhatian tim pengawas haji DPR RI. Anggota tim was haji Neti Prasetyani meminta pemerintah

0: Attention radio stations. Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Meningkatnya kasus gangguan kognitif dan demensia pada jemaah haji lanjut usia menjadi perhatian tim pengawas haji DPR RI. Anggota tim was haji Neti Prasetyani meminta pemerintah menambah tenaga dokter spesialis kejiwaan dan psikolog dalam penyelenggaraan haji. Menurut Neti, aspek kesehatan mental jemaah selama ini belum mendapat perhatian proporsional, padahal tekanan fisik, cuaca ekstrim, kepadatan manusia, dan perbedaan lingkungan dapat memicu gangguan psikologis pada jemaah lansia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama Satgas dari pemerintah telah menyepakati rencana induk dan anggaran untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera.
3: Rencana induk, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota tim pengawas haji DPR RI Abdul Wahid mengungkap dugaan praktik pungutan liar terhadap jemaah lanjut usia untuk layanan tawaf dan tawaf wada di Mekah. Ia menjelaskan sejumlah jemaah diminta membayar 5 sampai 7,5 juta rupiah untuk layanan pendampingan tawaf menggunakan kursi roda. Abdul Wahid menegaskan layanan pendampingan bagi jemaah yang membutuhkan bantuan, termasuk penggunaan kursi roda, seharusnya dapat dibantu oleh petugas haji resmi tanpa biaya.
4: Televisi Radio Parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR.
5: Sering di ghosting sama gebetan, chill, ada hitsmaker yang siap jadi rental pundakmu tiap hari nih sebagai muda. Biar makin hits, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Radio Kalimaya Baskara @kalimaya_malang ya.

0: Son of Your Day kali Maya Baskara.
1: Ya, sebaya muda, Cia gak kerasa ya udah nemenin kamu dari jam 4 sampai jam 6 sore. Tadi kita udah bareng-bareng ngomongin tentang film-film favorit kamu, dan juga kita tadi udah ngomongin dari Toy Story yang terbaru, terus ada juga Sacrifice, terus kita juga ngomongin film barunya JLo sampai ke James Bond juga nih. Dan makasih banget buat kamu-kamu yang udah gabungan bareng Cia hari ini, dan semoga kamu masih tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan. Dan besok udah weekend, jadi tetap semangat dan tetap tetap semangat untuk menjalani hidup dan juga kerjaan-kerjaan kamu yang menumpuk itu. And keep your ears only on Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

Woi, dari tadi ngangong-ngangong aja pas diajakin ngobrol gebetan. Stop bikin dia ilfeel gegara kamunya kudet. Makanya, dengerin Morning Breakfast tiap hari biar hits maksimal dan bikin doi makin jatuh hati.

kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Heat Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM. The new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, siapa nih yang dari kemarin udah mantingin terus update soal serial keluarga? Serial ini emang bikin penasaran karena ceritanya yang relate banget bareng aktor-aktor muda berbakat kayak Anwar Yasis, Tiara Permata, sampai aktor senior Matias Mukus. Menariknya, ternyata ada cerita seru nih pas mereka lagi di balik layar. Jadi, ada tantangan tersendiri buat para pemainnya, terutama soal gimana sih caranya menyatukan perasaan buat karakter yang mereka peranin. Kabarnya, Tiara Permata sempat ngerasa ada tantangan yang lumayan menantang pas harus bangun kedekatan bareng Arbani Yasis biar kelihatan natural di depan kamera. Pokoknya proses mereka buat saling kenal itu punya cerita yang unik banget sebelum akhirnya bisa tampil kompak. Kira-kira sebaya muda ada yang pernah ngerasain hal yang sama gak sih pas lagi coba kenal dekat sama orang baru? Simpen dulu jawabannya karena abis yang satu ini bakal Indes bahas lagi. So stay tune on 102.1 Kalimaya Baskara Kara FM, the new hits power.
0: Jangan ngaku paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: And new hits tunes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath. You're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Lagi di fase ngerasa hidup itu isinya cuma kerja, nugas, terus tidur bentar, udah pagi lagi. Persis ya kayak lagu Nyoman Paul, kadang kita itu cuma butuh bernapas sejenak. Sesuai data yang aku lirik nih dari riset Deloitte, hampir 46% Gen Z ngerasa burnout parah karena pengen kelihatan produktif terus. Tapi di Diary of Life aku pengen ingetin kalau kamu itu manusia, bukan robot yang baterainya gak habis-habis. Gak ngapa-ngapain di hari Minggu itu bukan dosa kok, malah lumrah-lumrah aja. Yuk taruh dulu HP-nya, tarik napas dalam-dalam. You have done enough for today. Good job. Wow. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyo is bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Check it out.
1: 102.1.
3: That's right.
4: Are you ready?
5: Yeah, yeah, yeah.
4: Ladies and gentlemen.
6: What's up?
7: Y'all make some noise.
8: Yeah.

eksplor Kota Malang di Wow Malang episode Situs Petirtaan Ngawonggo. Si paling sejarah, yuk merapat. Soalnya aku mau kasih tahu kamu tempat yang bisa ngasih experience belajar sejarah yang anti mainstream. Yeay! Lokasinya ada di Dusun Nanasan, Kabupaten Malang. Butuh 41 menit dari stasiun Kota Malang buat kamu bisa sampai ke lokasinya. Sedikit jauh sih, tapi percaya deh, ini nggak ada apa-apanya sama pengalaman dan pengetahuan yang bakal kamu dapetin. Bayangin, kamu bisa melihat situs petirtaan atau pemandian suci peninggalan dari masa keemasan Pusindok loh. Selain itu, kamu juga bisa nikmatin tomboan atau suguhan makanan khas yang telah disediakan. Kamu juga bisa berinteraksi dan mendengar cerita dari masyarakat sekitar. Pokoknya banyak banget experience yang kamu dapetin di situs petirtaan Ngawonggo yang penuh dengan sejarah dan nuansa spiritual. Ini bakal jadi pengalaman berkesan dan gak akan pernah kamu lupain deh pokoknya. Mood anti-drop, lagu anti-flow. Cuman di Radio Kalimaya Baskara.

0: not a good thing. Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa hewan kurban gak boleh asal muda dan lucu aja? Napas dipicek ya, dari artikel Kementerian Pertanian, usia hewan jadi salah satu syarat penting. Sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun, sedangkan kambing atau domba minimal 1 tahun. Ditandai ya dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Jadi syarat umur ini bukan cuma soal formalitas. Hewan yang cukup umur biasanya lebih layak secara fisik dan dagingnya lebih siap dikonsumsi. Jadi sebelum beli jangan lupa ya tanya umur hewannya juga.
2: Number 2.
1: Kamu masih suka ketukar gak sih antara kambing dan juga domba? Nah, pasti picek ya dari artikel Sumbang Dijen PKH Kementerian Pertanian, kambing dan juga domba sama-sama bisa digunakan untuk kurban selama memenuhi syarat. Nah, secara fisik, kambing biasanya berbulu lebih lurus, tubuhnya cenderung ramping dan ekornya naik. Sementara domba punya bulu lebih tebal, tubuhnya juga jauh lebih bulat dan ekor cenderung turun. Untuk syarat umur sendiri, kambing umumnya minimal 1 tahun, sementara domba punya ketentuan tertentu sesuai kelayakan. Jadi, pilih kambing atau domba, yang penting sehat dan memenuhi syarat ya, Sbe Muda.
2: Number 3.
1: Tahu gak sih, bagian yang paling ditunggu saat Idul Adha tentu pembagian daging kurban. Iya gak sih Sbe Muda? Tapi di balik itu ada loh kerja panitia yang cukup panjang. Nah, pas dipiin tip dari kebiasaan panitia kurban di banyak masjid, biasanya mereka sudah menyiapkan data penerima, kupon, tempat pemotongan, tim timbang, tim bungkus, sampai tim distribusi. Tujuannya itu supaya pembagian lebih tertib dan tepat sasaran. Nah, momen ini juga ngajarin kita soal keadilan sosial, karena daging kurban itu bukan hanya untuk orang yang berkurban, tapi juga untuk keluarga, tetangga, dan masyarakat yang membutuhkan.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit.

0: Morning Bus only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: BM Muda, ini dia juara international hit single di Kalimaya's most wanted hits minggu ini.
2: Udah kejar aja, hidup cuma sekali, daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avelo featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? Pedidiktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih? Wofford Girls Medicine Beer.

0: Baskara.
1: Yay, Cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
2: Cappuccino episode online shopping.
3: Hai Al, udah lama?
4: Enggak kok, baru 5 menit.
3: Walah, tapi kenapa? Kok mukanya kayak lagi kesel gitu?
4: Ini loh, aku lagi bingung banget mau beli baju buat acara minggu besok. Kamu udah beli, Rev?
3: Oh iya, belum lagi. Online aja yuk belinya.
4: Yakin? Acaranya 6 hari lagi loh.
3: Tenang aja. Nih, kemarin aku nemu website buat online shopping gitu. Barangnya lucu-lucu, terus pengirimannya cepat dan murah lagi.
4: Mana lihat? Ih, aku belum pernah tahu website ini loh. Kamu yakin aman?
3: Kan kalau nggak dicoba kita nggak tahu.
4: Aduh, yaudah yuk coba kita lihat katalognya kayak gimana. Eh, yang itu bagus tuh. Banyak model sama warnanya juga.
3: Oh iya, bener lucu. Mau yang ini aja?
4: Hah? 70 ribu aja? Kok murah banget? Ini nggak scam kan?
3: Jangan nakut-nakutin gitu. Bisa aja penjualnya emang mau sedekah.
4: Mana mungkin.
3: Udah-udah, aku check out ya. Kamu nanti transfer ke aku aja.
4: Oke, siap. Rev, kira-kira bajunya sampai kapan ya? Aku pengen cobain dulu.
3: Sabar, baru juga dipesan kemarin. Harusnya sih besok udah sampai ya.
4: Semoga nggak zong ya.
3: Hah, kok aneh ya?
4: Kenapa, Rev?
3: Ini loh, kata penjualnya, pengirimannya bakal terlambat. Soalnya orderannya lagi overload.
4: Ya, terus terlambatnya sampai kapan?
3: Masih aku tanyain sih. Eh, dijawab, katanya gak bisa diperkirakan. Kalau mau diduluin, kita harus nambah biaya lagi.
4: Berapa?
3: 15 ribu per pieces.
4: Eh, mahal banget.
3: Ya, tapi mau gimana lagi? Daripada bajunya telat, terus kita gak bisa datang ke acaranya.
4: Yaudah deh, atur aja gimana baiknya.
3: Nih, udah aku transfer. Katanya kemungkinan sampainya 2 hari lagi.
4: Oke deh, nanti kabarin aja. Rev, hari ini harusnya bajunya sampai kan ya?
3: Iya bener, tapi kok belum ada hilalnya ya?
4: Kayaknya ini scam deh.
3: Jangan negatif thinking dulu, kita tunggu aja ya. Eh aduh, kayaknya beneran scam deh.
4: Kenapa lagi?
3: Katanya baru bisa nyampe besok.
4: Kok aneh sih? Ya udah, kalau sampai besok barangnya nggak dateng, berarti fix ini scam.
3: Oke, kita tunggu sampai besok ya. Besok Jumat kan, berarti nggak ada kelas. Nanti kamu ke rumah aku aja ya.
4: Oke, besok aku ke rumah kamu jam 10-an ya.
3: Malam?
4: Ya pagi lah.
3: Eh Alma, masuk Al.
4: Eh siapa itu Rev?
3: Bentar aku cek.
5: Paket.
6: Alma, bajunya datang Al.
4: Yeay, untung gak jadi scam. Kok cuma kain? Jelek lagi warnanya. Ini kita disuruh jahit sendiri gitu.
6: Eh, ini mah fix scam.
4: Ya, terus gimana dong? Udah gak ada waktu lagi.
3: Ya udah, abis ini kita cari di offline store aja yuk. Semua toko di Malang kita datengin kalau perlu. Maaf ya Al.
4: Iya gak apa-apa. Mau gimana lagi? Udah kejadian juga. Lain kali coba lebih hati-hati ya Rev. Pastiin dulu lewat testimoni orang-orang.
2: Meskipun sekarang udah serba nyaman dan praktis, harus tetap hati-hati dan teliti ya sebagai muda. Jangan terlena sama kenyamanan, biar belanja kamu tetap praktis dan sesuai ekspektasi.
1: Yeay, Cappuccino! Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned!
2: Cappuccino The Series, episode Body Shaming.
0: Makan apa guys? Bingung deh.
5: Kayaknya aku mau beli mie pangsit deh.
7: Kayaknya kue tiao sama stik enak gak sih?
0: Aku kasih aja deh. Kamu jadinya apa sih?
7: Apa aku beli dua-duanya ya?
5: Inget badanmu tuh udah kayak badak.
0: Kalau kamu gitu terus, gimana bisa dapet cowok sih?
7: Dih, ya udah sih, lagi masih banyak laki-laki yang mau nerima aku apa adanya.
0: Ya udah. Coba sampai kapan deh kamu tahan dengan badan kayak gitu?
5: Aku aja yang lihat begah.
7: Yaudah deh, nggak jadi makan.
0: Kan, parah emang si Andre. Makan-makan yuk, jangan ngambek.
5: Lah, kamu juga.
0: Udah. Maaf ya, Sinta. Ayo makan.
7: Iya. Emang aku segendut itu ya? Okelah, aku bakal diet mulai besok. Semangat, Sinta.
0: Yuk makan. Di mana ya enaknya?
5: Gimana makan di warung Bu Siti kayak biasa?
0: Oh iya, kan enak tuh. Nasinya juga bisa refill kan, Sin?
7: Maaf guys, aku udah bawa bekal.
5: Tumben nih, jangan-jangan kamu mau diet ya?
0: Bagus dong kalau mau diet.
5: Sorry, aku pikir kamu bercanda.
7: Serius ini?
0: Keren, semangat aja sih.
5: Jangan cuma hari ini loh ya.
7: Ya kamu jangan body shaming mulu, ngasih semangat kek.
5: Tapi kan gara-gara itu juga kamu jadi termotivasi.
7: TV gini-gini itu kan juga jadi termotivasi.
0: Ya udah, ayo makan di kantin aja.
5: Makanan datang.
0: Seriusan, makanmu cuma itu?
7: Iya nih, aku dapet tips dari idol Korea tuh, namanya Diet Ayu.
5: Biasanya kamu 2 porsi loh. Yakin cuman makan ubi sama apel bisa?
0: Awas lemes, terus gak kuat loh.
5: Kalau jadinya pingsan, tambah berabe. Gimana coba kita ngangkatnya?
0: Udah, Dre.
7: Nyebelin banget sih.

0: Kenapa kamu nggak masuk kelas barusan?
1: Oh iya, sorry. Lupa ngabarin. Aku lagi di RS nih.
2: Hah? Kamu sakit apa?
1: Gak tau nih, abis muntah-muntah sama perut tuh gak enak banget.
0: Di RS mana? Biar kita ke sana sekarang.
1: Di RS Mawar.
2: Oke, wait ya.
0: Eh, pucet amat.
2: Ya ampun, ini nih pasti gara-gara diet ayu-ayu itu kan?
3: Kayaknya sih iya.
0: Lagian, aneh-aneh dietnya.
3: Ya gimana ya, aku capek banget di body shaming. Aku pengen cepet kurus.
0: Gak usah cepet-cepet, Sin. Diet sehat dan santai aja.
2: Maafin kita ya, kalau kita bercandanya kadang jatuhnya body shaming. Tapi aku mau kamu sehat, Sin. Karena banyak kasus orang meninggal karena obesitas.
3: Iya, aku tahu. Makanya aku mau kurus.
0: Kamu tahu ada istilah self love nggak?
3: Tahu.
0: Maksud dari istilah itu, kamu tuh harus nyayangin diri kamu sendiri dengan jaga kesehatan, jangan sampai sakit, sama jaga pola hidup.
2: Iya tuh. Kalau kamu diet sampai sakit gini, juga gak bener tau, Sin.
3: Iya, aku bakal perbaiki semua biar hidup lebih sehat dan gak nyiksa deh.
2: Nah, gitu dong. Kita janji deh, gak bakal ngata-ngatain lagi. Maaf ya.
3: Iya, aku maafin.
0: Nih, kita bawain dimsum buat kamu.
3: Makasih ya.
2: Hai Sebaya Muda. Siapa nih yang pernah ngalamin body shaming? Atau ada yang pernah jadi pelaku body shaming nih? Jangan ya dek ya. Self love itu penting. Kalau bukan dirimu yang sayang kamu, siapa lagi? Kucing tetangga aja? Belum tentu.
4: 1.1 Your Friendly Hit Station.

0: Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode lebih dari sekedar piala.
2: Eh, Nay, kamu ikut lomba debat lagi ya minggu depan?
3: Iya dong, Dun. Ini aku lagi pelajarin bahan materinya. Biasalah, biar menang lagi.
4: Juara lagi katanya. Dari maba juga kira udah segunung tuh di ruangan fakultas.
2: Tahu tuh, kalau ada lomba kategori orang paling sibuk, kamu pasti menang deh, ngalah-ngalahin presiden.
3: Duh, kalian ini gak apa-apa sibuk. Mumpung masih mahasiswa, biar pas lulus nanti CV-ku bisa ngalahin orang-orang di LinkedIn. Kan keren.
4: Eh, tapi Nay, jangan sampai kebablasan loh. Kamu itu sering banget lupa makan, lupa istirahat, malah sampai lupa waktu juga kadang.
2: Iya, Nay. Kamu kalau udah fokus tuh bisa 24 jam, antum di depan laptop.
3: Aman aja, udah biasa kok.
4: Oh, Ilun, si Naya gak makan kah?
2: Masih di depan laptop kali.
4: Coba ditelepon, Ilun. Ingetin dia makan gitu.
2: Wait ya, aku coba telepon. Gak diangkat, Kak.
4: Walah, yaudah deh. Nanti kita samperin aja langsung. Woi, Nay. Serius banget dilihat-lihat.
2: Makan dulu kali, Nay. Betah banget sih berduaan sama laptop.
3: Gak ah, nanti aja sekalian di rumah. Masih baca materi nih, takut gak selesai.
4: Ya elah, Nay. Mending makan dulu yang banyak. Mending dompet kritis daripada kamu yang kritis.
3: Gak bisa, Kak. Udah hamin 3 lomba juga.
2: Ya udah, kalau kamu malas, nih, tadi aku beliin roti. Belajarnya sambil makan ya.
3: Widih, thank you, Lun. Tumben baik.
5: Dan pemenang lomba debat nasional kali ini adalah Anindya Putri dari Universitas Banten.
2: Nay, are you okay?
3: Enggak mungkin. Aku udah nyiapin semuanya loh. Udah latihan tiap malam, udah begadang. Malah aku tuh gak sempet loh hangout kayak orang lain.
4: Nay, tenang dulu. Bisa yuk, tarik nafas dulu. It's okay.
3: Aku gak mungkin kalah, Kak. Aku gak pernah kalah selama ini.
4: Nay, it's okay. Kita selalu bangga kok sama kamu. Mau menang, ataupun kalah, kamu tuh udah keren loh di mata kita.
2: Sekarang kita keluar dulu yuk, kita makan mie ayam langgananmu ya.
3: Guys, sekarang udah jam berapa?
4: Jam 2 siang nih, kenapa emang?
3: Oh, ya udah aku cabut dulu ya, mau ngerjain esaiku buat lomba yang satunya.
2: Sekarang banget, Nay. Emang deadline-nya kapan?
3: 2 minggu lagi, kenapa?
4: Enggak ya. Gak ada, itu deadline-nya gak semepet itu loh. Sekarang kamu istirahat, main aja dulu sama kita berdua, oke?
3: Okay? Gak bisa guys, tadi aja aku udah kalah. Padahal aku udah siapin itu dari 2 bulan lalu loh. Gimana lomba yang deadline-nya cuma 2 minggu ini coba?
2: Tapi Nay, kemarin kan kamu udah begadang berminggu-minggu demi lomba. Mending sekarang self healing dulu. Tadi kan katanya udah lama gak bisa hangout.
4: Iya Nay, kita juga gak mau loh biarin kamu sendirian, apalagi pas kamu sedih kayak gini. Nih, daripada kamu stres sendiri, mending curcol-curcol aja sama kita sini.
2: Nay, kita tahu kok kalau kamu lagi sedih.
4: Lagian ya Nay, kita itu gak masalah kamu menang atau kalah dalam lomba.
3: Tapi, aku tuh merasa aku bukan siapa-siapa kalau aku gak punya semua piala itu.
2: Nay, kita mau temenan sama kamu tuh bukan karena pialamu, tapi karena kamu itu Naya. Kamu baik, kamu suportif, malah kamu sering banget ngajarin kita tiap kali ada materi yang susah.
4: Lagian piala tuh gak bisa ngomong loh, Nay. Gak bisa gantiin kamu buat jadi sahabat kita juga. Kan garing kalau kita ngelawak di depan piala.
2: Tuh, dia ngelawak sama kamu aja garing. Gimana kalau beneran ngelawak sama piala?
3: Guys, makasih ya. Ya udah deh, sekarang aku mau healing aja sama kalian. Boleh kan?
2: Cakep. Ingat ya, Nay, gak ada manusia yang sempurna. Kegagalan itu harusnya jadi batu loncatan kamu untuk ke depannya. Anggap aja biar kamu bisa belajar dan evaluasi diri.
4: Sepatu.
2: Apaan tuh sepatu?
4: Sepakat di situ maksudnya.
3: Ih, apaan sih, Raka? Ingat ya, sebaya muda, sedih karena gagal itu boleh, tapi jangan sampai berlarut-larut. Kamu gak harus selalu menang kok. Semua pasti ada waktunya. Kamu boleh istirahat, tapi jangan lupa ya untuk bangkit lagi

0: Music. Five. Repeat.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kuih Kepoin, single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Yo movie goers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on movie goers.
1: Sebaya muda, siapa nih yang dari kemarin udah penasaran banget sama update film adaptasi komik legendaris Keluarga Super Irit? Nih ya, dilihat-lihat line up pemainnya ada Onat Leonardo, Indra Warkop, sampai Coki. Menariknya, yang dialami sama Coki pas lagi set, katanya Coki harus kerja ekstra buat bangun chemistry bareng lawan pemain yang gak terduga, sampai bikin suasana jadi chaos banget tuh. Pokoknya, film garapan Rako Prijanto ini bakal nampilin sisi lain dari pemainnya yang dijamin bikin geleng-geleng kepala. Kira-kira menurut sebaya muda, siapa nih yang bakalan tampil paling totalitas? Simpen dulu jawabannya, karena abis yang satu ini Ines bakalan bahas lagi. So stay tune on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, sebaya muda.
2: Kalimaya.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa hewan kurban gak boleh asal muda dan lucu aja? Napa sih picek ya, dari artikel Kementerian Pertanian, usia hewan jadi salah satu syarat penting. Sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun, sedangkan kambing atau domba minimal 1 tahun. Ditandai ya dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Jadi syarat umur ini bukan cuma soal formalitas. Hewan yang cukup umur biasanya lebih layak secara fisik dan dagingnya lebih siap dikonsumsi. Jadi sebelum beli, jangan lupa ya, tanya umur hewannya juga.
1: Number 2.
2: Kamu masih suka ketuker gak sih antara kambing dan juga domba? Nah, pasti picek ya, dari artikel Subang Dijen PKH, Kementerian Pertanian, kambing dan juga domba sama-sama bisa digunakan untuk kurban selama memenuhi syarat. Nah, secara fisik, kambing biasanya berbulu lebih lurus, tubuhnya cenderung ramping dan ekornya naik. Sementara domba punya bulu lebih tebal, tubuhnya juga jauh lebih bulat dan ekor cenderung turun. Untuk syarat umur sendiri, kambing umumnya minimal 1 tahun, sementara domba punya ketentuan tertentu sesuai kelayakan. Jadi, pilih kambing atau domba, yang penting sehat dan memenuhi syarat ya, sebaik muda.
1: Number 3.
2: Tahu gak sih, bagian yang paling ditunggu saat Idul Adha tentu pembagian daging kurban. Iya gak sih sebaik muda? Tapi di balik itu ada loh kerja panitia yang cukup panjang. Nah, pas Yupi intip dari kebiasaan panitia kurban di banyak masjid, biasanya mereka sudah menyiapkan data penerima, kupon, tempat pemotongan, tim timbang, tim bungkus, sampai tim distribusi. Tujuannya itu supaya pembagian lebih tertib dan tepat sasaran. Nah, momen ini juga ngajarin kita soal keadilan sosial, karena daging kurban itu bukan hanya untuk orang yang berkurban, tapi juga untuk keluarga, tetangga, dan masyarakat yang membutuhkan.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath, you're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Pernah gak sih kamu sebagai muda, baru rebahan sebentar tapi langsung ngerasa bersalah? Kayak ada suara di kepala, harusnya kamu itu produktif. Nah, kalau Yupi intip, dari tren hustle culture di media sosial, banyak banget loh anak muda yang ngerasa harus sibuk terus supaya dianggap berhasil. Padahal, tubuh dan pikiran juga punya batas kan sebagai muda. Di Diary of Life, produktif itu baik. Tapi, jangan sampai kamu lupa jadi manusia. Istirahat itu bukan musuh dari sukses kok sebagai muda, kadang kamu itu perlu berhenti sebentar supaya bisa melangkah lebih baik lagi. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan, yoyoy sebagai muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Check it out.
1: 102.1.
3: That's right.
4: Are you ready?
5: Yeah.
4: Ladies and gentlemen.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Kamu pas malam kayak gini, kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya, cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam, terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja
4: Kamus Bolak-balik
3: tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Oker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walik, bosone kewalik, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
3: Kamu semolak walik episode Rudit alias tidur.
5: Pi, kamu gak ngantuk ah?
6: Ngantuk sih Nes, sebenarnya. Kenapa Nes?
5: Ngantuk lah aku, kudu Rudit, kayak gak kuat sumpah.
6: Rudit, itu jenis obat apa? Gimana Nes? Kamu mau konsumsi kayak gitu-gitu Nes?
5: Loh, tau dikira kata ngobat rek. Aku ingin ngantuk kak, kudu Rudit. Rudit itu tidur.
6: Walah, aku kira kayak jenis obat atau apa gitu. Berarti kalau ngantuk bilangnya aku mau Rudit gitu.
5: Yes, ngono lah pokoknya. Nuhun ilah.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone kewale, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu suwalak walik episode sarep alias beras.
2: Happy, ayo nang Superindo, sarap kun tak iki lo wayahe tuku.
1: Kamu ini ngaco ya, sarap abis ya ke Tukoban, bukan malah ke Superindo.
2: Loh, apa sih hari ini? Aku sih Arbi kan, aku ngomong apa sih? Sarap, sarapku entek, sarap beras, duduk ban, serep.
1: Oh alah, sorry, tak kira kamu mau beli ban. Ya udah, ayo gas.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Baya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut. Gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? Pedidiktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wofford Girls Medicine Beer.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walik episode Aranat alias Tentara.
1: Hei, iko kon ngomong lek lulus kate dadi aranet ya. Lah ndi sih? Turu-turu tok ngono lho kon.
0: Hah, aku enggak mau buka warnet.
1: Loh, tambah warnet ya arek iki. Kon kate jalan GTA ta? Aranet iku tentara. Hei.
0: Walah, aku kira lagian mirip sih. Berarti kalau polisi isi lop gitu enggak sih?
1: Nah, iso ngono lho.
0: Wih, udah cocok jadi arek ngalam nih. Ya enggak?
1: Wes cocok lop pokoknya.
0: Nun ilates buat Dr. Nurin Zia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus. Kamu suwalak wale, kepoin ke Kalimaya Baskara yoker.
2: Kamu suwalak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Perfect Innovation. Kalimaya Baskara.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa hewan kurban gak boleh asal muda dan lucu aja? Napas Yupi cek ya, dari artikel Kementerian Pertanian, usia hewan jadi salah satu syarat penting. Sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun, sedangkan kambing atau domba minimal 1 tahun. Ditandai ya dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Jadi syarat umur ini bukan cuma soal formalitas. Hewan yang cukup umur biasanya lebih layak secara fisik dan dagingnya lebih siap dikonsumsi. Jadi sebelum beli jangan lupa ya tanya umur hewannya juga.
2: Number 2.
1: Kamu masih suka ketukar gak sih antara kambing dan juga domba? Nah, pasti picek ya dari artikel Sumbang Dijen PKH Kementerian Pertanian, kambing dan juga domba sama-sama bisa digunakan untuk kurban selama memenuhi syarat. Nah, secara fisik, kambing biasanya berbulu lebih lurus, tubuhnya cenderung ramping dan ekornya naik. Sementara domba punya bulu lebih tebal, tubuhnya juga jauh lebih bulat dan ekor cenderung turun. Untuk syarat umur sendiri, kambing umumnya minimal 1 tahun, sementara domba punya ketentuan tertentu sesuai kelayakan. Jadi, pilih kambing atau domba, yang penting sehat dan memenuhi syarat ya, sebaik muda.
2: Number 3.
1: Tahu gak sih, bagian yang paling ditunggu saat Idul Adha tentu pembagian daging kurban. Iya gak sih sebaik muda? Tapi di balik itu ada loh kerja panitia yang cukup panjang. Nah, pas Yupi intip dari kebiasaan panitia kurban di banyak masjid, biasanya mereka sudah menyiapkan data penerima, kupon, tempat pemotongan, tim timbang, tim bungkus, sampai tim distribusi. Tujuannya itu supaya pembagian lebih tertib dan tepat sasaran. Nah, momen ini juga ngajarin kita soal keadilan sosial, karena daging kurban itu bukan hanya untuk orang yang berkurban, tapi juga untuk keluarga, tetangga, dan masyarakat yang membutuhkan.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semalak walik episode analek alias celana.
2: Yup, kamu si tetangga nyelang analekku.
3: Aku udah punya Nes kalau jam analog.
2: Hah? Kok jam sih? Analek yuk, celana-celana. Analek yuk, celana.
3: Walah, aku kira jam. Agak sama sih namanya.
2: Lah, kamu heran kok bosan di ngalamiku aneh ya wis biasa.
3: Culture shock banget sih di Malang.
0: Nun ilates buat Dr. Nurin Zia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
5: The most favorite radio station. More music and more fun.

0: ada, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sana sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

Mau vibes baru yang bikin kamu lebih hidup? Radio Aeger. Stay tune terus di Radio Kalimaya Baskara. Dijamin gak bakal nyesel.

0: on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa hewan kurban gak boleh asal muda dan lucu aja? Nopos UPI cek ya, dari artikel Kementerian Pertanian, usia hewan jadi salah satu syarat penting. Sapi atau kerbau minimal berusia 2 tahun, sedangkan kambing atau domba minimal 1 tahun. Ditandai ya dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap. Jadi syarat umur ini bukan cuma soal formalitas. Hewan yang cukup umur biasanya lebih layak secara fisik dan dagingnya lebih siap dikonsumsi. Jadi sebelum beli, jangan lupa ya, tanya umur hewannya juga.
2: Number 2.
1: Kamu masih suka ketuker nggak sih antara kambing dan juga domba? Nah, pasti picek ya, dari artikel Subang Dijen PKH Kementerian Pertanian, kambing dan juga domba sama-sama bisa digunakan untuk kurban selama memenuhi syarat. Nah, secara fisik, kambing biasanya berbulu lebih lurus, tubuhnya cenderung ramping dan ekornya naik. Sementara domba punya bulu lebih tebal, tubuhnya juga jauh lebih bulat dan ekor cenderung turun. Untuk syarat umur sendiri, kambing umumnya minimal 1 tahun, sementara domba punya ketentuan tertentu sesuai kelayakan. Jadi, pilih kambing atau domba, yang penting sehat dan memenuhi syarat ya, sebaik muda.
2: Number 3.
1: Tahu nggak sih, bagian yang paling ditunggu saat Idul Adha tentu pembagian daging kurban. Iya nggak sih sebaik muda? Tapi di balik itu ada loh kerja panitia yang cukup panjang. Nah, pas UPI intip dari kebiasaan panitia kurban di banyak masjid, biasanya mereka sudah menyiapkan data penerima, kupon, tempat pemotongan, tim timbang, tim bungkus, sampai tim distribusi. Tujuannya itu supaya pembagian lebih tertib dan tepat sasaran. Nah, momen ini juga ngajarin kita soal keadilan sosial, karena daging kurban itu bukan hanya untuk orang yang berkurban, tapi juga untuk keluarga, tetangga, dan masyarakat yang membutuhkan.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yang paling menyakitkan kadang bukan ditinggalkan, tapi digantung di antara harapan dan ketidakjelasan. Kita diajak merasa spesial, tapi tidak pernah benar-benar dipilih. Dan pelan-pelan, itu bikin kita lupa. Kalau hati juga pantas mendapat kepastian. Kalau hari ini kamu merasa hanya dijadikan opsi cadangan, ingat satu hal, kamu bukan tempat singgah sementara untuk seseorang yang takut kesepian. Kamu layak dicintai dengan utuh, tanpa permainan tanda tanya. Jangan mengecilkan nilai dirimu hanya demi bertahan di hidup orang yang bahkan ragu menggenggammu. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu terus menebak-nebak, tapi membuatmu merasa tenang, aman, dan cukup.
1: I got you. It's time to live the moment with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang hidup ini rasanya kayak perjalanan panjang buat nyari tahu sebenarnya kita ini siapa sih? Apa sih yang benar-benar kita inginkan? Dan apa yang bikin kita bahagia? Mencari jati diri itu bukan sesuatu yang kita temukan dalam sehari-hari. It wasn't overnight. It wasn't over an hour. It took a lot of process and experience. Ada kalanya mungkin kita bingung. Ada juga momen ketika kita merasa tersesat. Tapi semua itu adalah bagian dari proses buat menemukan diri kita sendiri. Yang perlu kita ingat, gak ada aturan yang mengharuskan kita harus jadi seperti orang lain. To know and to find who we really are, itu tentang dengerin suara hati kita, bukan suara dunia. Tentang ambil waktu buat mengenal apa yang bikin kita benar-benar hidup. Jadi sebaya muda, coba aja deh banyak hal. Temukan apa yang bikin kamu bersemangat. Kegagalan dan kesuksesan, semua itu bukan hasil akhir, tapi bagian dari perjalanan kita untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Jadi, dinikmati aja prosesnya. Jangan terburu-buru atau merasa harus cepat-cepat menemukan jati diri. Karena mencari jati diri itu bukan soal tujuan, tapi sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, kita bakal kenal lebih dalam tentang diri kita yang sebenarnya.

relax with this station, Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar definisi cantik versi dunia sampai lupa mendengarkan diri kita sendiri. Padahal, hal-hal yang membuatmu berbeda justru yang membuatmu hidup. Bekas kecewa, rasa tidak percaya diri, tumbuh yang pada akhirnya tidak selalu sesuai standar, dan semuanya adalah bagian dari perjalananmu, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Dunia mungkin akan terus berubah soal apa yang dianggap mendarik. Tapi ketulusan, keberanian, dan hati yang hangat tidak pernah kehilangan nilainya. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk layak dicintai. Karena kayak lagu Scars to Your Beautiful bilang, tidak ada yang salah dengan dirimu. Kamu tidak kurang, kamu hanya sedang belajar menerima cahaya dalam diri kamu sendiri.

0: It's time to heal yourself with good vibes only.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang tanpa disadari kita menyimpan banyak ketakutan. Takut gak cukup, takut dibandingkan dengan masa lalunya, takut ditinggal saat kita lagi sayang-sayangnya, dan rasa takut itu valid. Itu bukan tanda kamu lemah, itu tanda kamu peduli. Kamu manusia dan manusia memang merasa. Tapi pelan-pelan, jangan biarkan rasa takut itu mencuri hal-hal indah yang sedang kamu jalani sekarang. Pernah gak kamu bertanya dalam hati, apa dia masih mikirin mantannya ya? Lalu kamu jadi kepikiran sendiri, ngebuka archive, stalking, nyari celah buat nenangin pikiran, padahal yang kamu cari mungkin bukan kepastian dari dia, tapi ketenangan dari dalam diri kamu sendiri. Dan itu dimulai saat kamu berhenti menyiksa diri dengan perbandingan yang gak adil. Karena pada akhirnya, cinta bukan soal siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang mau tinggal sampai akhir. Seperti ada quotes yang berkata, kamu tidak sedang bersaing dengan masa lalu, tapi kamu sedang berjalan bersama masa depan.

Take time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kita terlalu sibuk mengejar hidup yang terlihat berhasil, sampai lupa bertanya, apakah hati kita benar-benar ikut bahagia di dalamnya? Padahal, sukses seharusnya bukan sesuatu yang membuat kita kehilangan diri sendiri. Sukses bisa sesederhana punya waktu untuk bernafas, tidur dengan tenang, tertawa tanpa beban, atau tetap menjadi diri sendiri di tengah dunia yang terus meminta kita untuk berubah. Tidak semua perjalanan harus cepat, dan tidak semua mimpi harus sama. Hidup kamu tidak terlambat hanya karena jalannya berbeda. Jadi, pelan-pelan saja ya. Dengarkan dirimu lebih sering, karena mungkin versi sukses terbaik adalah saat kamu akhirnya merasa damai dengan hidup yang kamu jalani sendiri.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah nggak sih sebagai muda kamu ngebayangin first job kamu itu bakal keren banget? Di kantor yang mewah, gaji lumayan gede, terus kerjanya sesuai passion. Tapi begitu dijalani, realitanya kadang jauh dari ekspektasi. Nah sebagai muda, kalau misal aku baca nih ya, dari laporan Kompas, 60% fresh graduate itu mengalami kekecewaan sama kerjaan pertama mereka. Dari mulai beban kerjanya, terus juga overthinkingnya, gaji yang nggak sesuai bayangan, sampai rasa yang muncul kayak, kok pada akhirnya aku kerja di sini ya? Nah, menurut Dr. John Doe, psikolog karir, hal ini tuh wajar banget. Katanya, first job itu jangan cuma dilihat dari gaji atau nama besar perusahaan, tapi juga sebagai kesempatan buat ngembangin skill, kenali diri sendiri, dan nyari arah karir yang lebih pas. Jadi, kalau ternyata first job kamu tuh nggak sesuai mimpi, bukan berarti gagal sebagai muda. Itu adalah proses dari diri kamu. Dan buat kita nih, generasi muda, gap antara ekspektasi dan realita ini emang bisa bikin frustasi banget ya, bahkan bisa bikin krisis identitas. Tapi, believe me, sebagai muda, pengalaman itu justru bisa jadi fondasi kuat nih, buat langkah selanjutnya. So, jangan keburu nyerah ya. Gimana menurut kamu? Apakah mental kamu udah siap sebagai muda buat ketemu realita kerjaan pertama kamu?

refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Apa arti bahagia bagi sebaya muda? Bahagia, kata yang sederhana, tapi rasanya sering banget ya kita salah artiin. Kita pikir bahagia itu selamanya ada di akhir perjalanan, setelah semua impian kita tercapai. Kita pikir bahagia itu harus besar dan megah. Tapi as time goes by, aku sadar kalau kebahagiaan yang sebenarnya menurutku gak pernah serumit itu. Kadang aku rasa bahagia itu when all the things that we've put into our lives, our parents, our surrounding, we collect them and we spread them around. Apa tuh maksudnya? Seringkali aku merasa bahwa hidupku penuh dengan blessings. A blessings that I cannot take account for myself. I have those blessings that sometimes feels too big for me. Sampai aku berpikir, apa aku benar-benar pantas ya untuk semua ini? But then I realized that maybe those blessings are not for me, but those blessings are given to me because it's supposed to be spread around through me. Dan ketika aku bisa memanfaatkan berkah itu untuk membantu, memberi, atau bahkan sekadar membuat hidup orang jauh lebih baik, disitulah aku merasa hidupku punya arti. To me, that's the true essence of happiness. Bukan soal memiliki, tapi kadang soal berbagi, tentang gimana kita bersyukur atas apa yang ada. So, what's the true essence of happiness to you?

0: we going?
1: Yet another song. Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Good morning, Slayer Mudan.
4: Good morning, Slayer Mudan.
5: Good morning, Slayer Mudan.
6: Good morning, Slayer Mudan.
7: Good morning, Slayer
6: Mudan.
3: Good morning, Swaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
8: Stay positive, stay creative. Listen to Kalimaya Baskara.
9: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tuned.
10: Dilansir dari healthkompas.com, makan berat sebelum tidur itu bisa bikin kualitas tidur menurun loh sebaya muda. Siapa nih yang suka susah tidur padahal udah merem? Coba deh tips ini biar tidur makin nyenyak. Pertama, atur jam tidur yang konsisten, biar tubuh juga nggak bingung. Kedua, hindari HP sebelum tidur. FYI, cahaya biru bikin otak tetap aktif loh. Ketiga, buat kamar senyaman mungkin dengan suhu adem dan lampu redup. Dan keempat, jangan makan berat sebelum tidur. Cukup cemilan ringan biar perut nggak kerja keras. Dan terakhir, coba deh teknik pernafasan 4-7-8. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, lalu buang perlahan 8 detik. Cobain deh sebaya muda. Dijamin tidur lebih nyenyak dan bangun pagi jadi makin seger.

0: tahu nggak persamaan Adi sama kunang-kunang itu?
1: Ah, apaan ya mas? Adi nggak tahu.
0: Sama-sama bikin cerah dunianya mas.
1: Mas bisa aja deh jadi malu. Pingin jago gombalin orang tersayang kamu? Pantengin terus Radio Kalimaya Baskara.
2: Your sound,
3: your music,
2: your radio.
4: Selamat Hari Raya Idul Adha Sebe Muda. Semoga hari ini kita makin adem, rumah makin rame, dan kulkas kamu kuat-kuat ya menerima kedatangan daging kurban.
5: Stay tuned 102.1 Kalimaya Baskara FM.
4: Rayakan hari dengan penuh berkah.

0: Supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? PD Diktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wolford Girls Medicine Beer.

I swore my lonely days were done.

0: Hei, bengong aja.
1: Hehe, bingung mau ngapain? Coba aja ya, kita punya teman bayangan, pasti gak bosen kalau mau ngapa-ngapain.
2: Gimana ya rasanya punya teman bayangan? Pasti gak kesepian. Eits, gak usah dipikirin. Kamu punya Radio Kalimaya Baskara yang setia jadi teman kamu di semua suasana. Oh, yeah.

0: Yet another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: E-G-I-M.
4: Thanks, God, it's morning breakfast.
3: Siap buat maksimalin semangat dan serunya bagi kamu setiap hari Jumat dan Sabtu.
4: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi,
3: bakal ada info asik,
4: battle lagu,
3: dan masih banyak lainnya. Jangan sampai kelewatan ya keseruannya.
4: Only on 101.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
5: Kok pagi-pagi cemberut gitu sih?
6: Ya, siapa yang pagi-pagi langsung happy gitu? Lagian kenapa sih harus pagi ini? Ngantuk tahu?
5: Ya kan lari pagi. Ini aja udah jam 6:30. Masa kurang siang sih?
6: Aduh, gak lagi-lagi deh aku ikut.
7: Aktivitas pagi emang bikin ngantuk dan grumpy. Biar jadi happy, kamu perlu asupan segar buat jadi penyemangat kamu. Yuk tune in ke Kalimaya Baskara, ada TGIM yang siap boost mood kamu biar harimu makin segar. Setiap hari Jumat dan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi. Ngantuk gak dulu?
8: Special for you, it's Kalimaya.
9: One to point one, Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai, selamat pagi, selamat hari Sabtu, and welcome back with Arbi di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. Ya, pastinya sebenarnya di pagi hari ini yang lagi, aduh, dingin ya, jujur. Mendekati pertengahan tahun, mendekati Juni, Juli, musim-musim Malang ini lagi menunjukkan kedinginannya terhadap mahasiswa-mahasiswa baru gitu ya, sebenarnya. Anyways, di tengahnya dingin Malang kali ini kita juga bakal update-update berita-berita viral dan juga seru-seruan di Thanks Goddess Morning Breakfast yang bakal aku temenin sampai jam 9 nanti. So buat kamu yang mau request juga boleh banget di 0822-622-0021 atau juga bisa nih di Swioda di sosial media kita di Instagram dan juga live TikTok nanti di Kalimaya_Malang. So bareng sama Arbi sampai jam 9 nanti and enjoy.

As we getting older, sebaya muda, mobilitas dan juga gaya hidup sekarang itu makin banyak hal yang berubah. Mulai dari rencana pemerintah Provinsi Jatim juga nih yang lagi mengkaji penambahan koridor Trans Jatim di Malang Raya. Ini kabar yang cukup menggembirakan ya di pagi hari ini sebaya muda, karena ini bakal bikin anak kuliah, pekerja itu lebih gampang untuk warawiri ya sebaya muda. Nah, ini aku baca dari antaranews.com, dari pada akhirnya sebaya muda yang aku baca ya, dari pemerintah Provinsi Jatim, ini memang rencananya akan mengkaji koridor Trans Jatim, terutama ini juga membuat ya semuanya ini jadi lebih lancar. Dari awalnya rencana ini diekspansi, terutama kalau misalnya sekarang itu kan masih di Kota Batu, Terminal Batu ke Terminal Hamid Rusdi ya. Kalau misalnya nantinya rencananya bakal diekspansi juga penambahan koridor ini di area Arjosari dan juga di area Kabupaten Malang lainnya. Kalau misalnya dari kamu sendiri, sebenarnya kira-kira dari koridor Trans Jatim ini yang paling menarik atau yang paling strategis juga itu penambahan koridornya di daerah mana? Coba dong kamu drop juga pendapat kamu, usul juga. Siapa tahu nanti kamu didengar ya suaranya sama Ibu Khofifah juga sebaya muda di 0822 622 3021.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Special Beats Kalimaya Baskara.
2: Liburan itu emang harusnya jadi tempat buat healing tipis-tipis ya, sebenarnya sambil ngejar sunrise. Apalagi kalau misal ke Bromo gitu, itu kan emang sunrise spotnya itu luar biasa banget gitu ya. Tapi kabar yang lagi rame dibahas juga sama netizen, terutama di area Malang Raya dan juga Pasuruan, sedikit bikin nyesek gitu ya, dimana kecelakaan jeep wisata di jalur ekstrim Bromo ternyata diduga terjadi karena rem blong sebenarnya saat melintas di turunan tajam, tepatnya di tikungan letter S Wonokitri Sbiangda. Di mana ini aku disemil dari kompas.com ya, jeepnya itu hilang kendali menghantam tebing, terus badannya terhuling sampai menyebabkan 2 orang tuh meninggal dunia dan juga 3 lainnya luka-luka Sbiangda. Polisi juga nemuin sopir tuh enggak membawa SIM dan juga STNK. Sementara jeep itu sempat mengalami gangguan rem Sbiangda sebelum pada akhirnya perjalanan itu dilanjutkan. Nah, jujur Sbiangda, kalau misal melihat kayak gitu tuh sedih banget ya. Tapi juga jadi reminder juga kalau misal kendaraan wisata itu pada akhirnya harus juga mengutamakan keselamatan juga, nggak cuma pada akhirnya vibesnya doang dan juga foto-fotonya juga yang diutamakan, tapi juga keselamatannya, kemudian juga keamanannya sepeda. Kalau misal menurut kamu sepeda, apakah pengecekan kendaraan wisata di tempat wisata pada akhirnya harus diperketat atau kayak gimana? Dan semoga nantinya kejadian-kejadian kayak gini nggak terulang lagi ya.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Instead, it's morning breakfast. No more grumpy. Si paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara. Take you there.
2: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan Swi udah masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 30 Mei 2026 di pukul 6:36 pagi. Swi udah di pagi hari ini buat kamu yang mengarah perjalanannya ke area sekitar Jalan Marta Dinata, terutama juga di perempatan Klenteng Pasar Besar ya, Sbiuda, baik mengarah ke arah selatan atau mengarah ke arah utara, Sbiuda di area Jalan Jenderal Gatot Subroto di pagi hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id ya, arus kendaraan terpantau sudah mulai ramai namun masih lancar ya Sbiuda. Keramaian sedikit terjadi terutama buat kamu yang mengarah ke area Jalan Zainal Zakse karena masih ada kegiatan pasar ya. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas and always riding safely sebaik mungkin.

Siapa nih di sini Sbiode yang dulu waktu sekolah atau mungkin sekarang Sbiode kamu ikutannya adalah ekskul si futsal Sbiode. Nah, kalau misal pernah kamu ikutan futsal atau kamu suka nonton futsal atau kamu suka main futsal, pernah kepikiran gak sih Sbiode bahwasanya ternyata anak futsal sekolah sekarang itu sebenarnya punya peluang buat jadi pemain yang profesional. Cuma jalurnya aja yang pada akhirnya kayak belum jelas gitu ya. Nah, ini kabar baik Sbiode dari Federasi Futsal Indonesia lagi nyusun sistem kompetisi futsal berjenjang mulai dari SMP, SMA sampai ke klub profesional Sbiode. Dan ini aku spill dari antaranews.com ya. Jadi nantinya anak-anak yang jago di sekolah itu bisa langsung masuk di radar klub pro futsal League Sbiode. Dan menariknya lagi, konsep ini tuh mirip kayak sistem olahraga di luar negeri gitu, di mana pemain muda itu rutin tanding tiap minggunya, terus pada akhirnya bukan cuma ikut turnamen doang ya, terus hilang berbulan-bulan, enggak Sbiode, tapi pada akhirnya dari pelatih timnas futsal Indonesia juga bilang potensi futsal di Indonesia tuh gede banget karena mayoritas penduduknya masih muda-muda Sbiode. Kalau pada akhirnya sistemnya serius dibangun, bukan gak mungkin futsal itu jadi olahraga paling hype di Indonesia, udah setara juga dengan sepak bola Sbiode. Kalau misalnya menurut kamu, futsal sekolah di Indonesia, apakah pada akhirnya sekarang sudah cukup diangkat dan juga dihargai?

0: Ini serius ada kerjaan lagi? Yang kemarin belum selesai loh.
1: Aduh, iya lagi. Bingung mau mulai dari mana.
2: Coba aja ya, tiap ngedip kerjaannya selesai.
0: Udah yuk, kerjain pelan-pelan. Nih, sambil aku puterin radio biar moodnya balik lagi.
3: Duh, si bos ini emang gak kira-kira ya kalau kasih kerjaan. Untung ada Radio Kalimaya Baskara. Hati jadi senang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos jadi hilang.
4: Silver Fancy.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Son of your day, Kalimaya Baskara.
2: Emang sih sekarang Sebaya Muda dari rupiah itu emang lagi meremah gitu ya. Tapi pada akhirnya, kalau pada akhirnya Indonesia ini bukan menjadi salah satunya negara dengan mata uang yang lagi melemah Sebaya Muda, termasuk Jepang juga kayak gitu. Karena sekarang itu Jepang lagi sibuk banget buat nyelamatin nilai mata uangnya Sebaya Muda. Dari yang aku baca di kompas.com, Bank Sentral Jepang itu bahkan dikabarkan udah menggelontorkan sekitar, kalau misalnya dirupiahin ya, itu tuh di 1.300 triliun cuma dalam sebulan terakhir buat menopang yen yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat Sebaya. Pelemahan ini juga dipicu banyak faktor ya, mulai dari kenaikan harga minyak, kemudian perbedaan suku bunga Jepang dan juga Amerika yang sempat nyaris ditembus 160 yen per dolarnya. Di mana kondisi ini juga bikin pemerintah tuh turun tangan lewat intervensi pasar Sebaya Muda. Tapi meskipun udah dibela segede itu ya, yen itu masih ada di kisaran 159 per dolarnya. Dan kalau misal menurut kamu Sebaya Muda, langkah sebesar ini apakah pada akhirnya udah cukup ya buat bikin ekonomi Jepang tuh lebih stabil? Dan kalau misal pada akhirnya diterapkan di Indonesia, kira-kira bakal efektif atau enggak nih?

0: Kamu pernah gak sih ngebayangin setiap kita ketawa bisa dapat uang?
1: Ada-ada aja kamu. Tapi enak sih ya kalau gitu. Tapi meskipun gak dapat uang, kita tetap harus ceria dong. Jangan lempeng kayak gini.
0: Kamu ini bisa ya pagi-pagi gini udah semangat dan full power.
2: Dengerin Radio Kalimaya Baskara buat boost mood kamu biar hari kamu lebih semangat.